0: 98.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Tuh teh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winslow.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: This is Britney Spears.
8: It's what up, this is Jay-Z.
9: This is Jennifer Lopez.
10: Best. DJ.
11: Hey, let's take the whole world on a ride.
12: J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

0: Naik berapa kilo? Kok cabi banget pipinya? Agak hitam nih kamu. Habis panas-panasan di mana? Ih, bajunya norak banget deh.
1: Apa sih? Besok aku diet aja deh. Suntik putih deh. Stres. Kok dibully netizen gini?
2: Stop cyberbullying. Komentar negatif yang kamu tulis di media sosial itu bisa berdampak buruk buat korban yang search. Bisa jadi korban jadi kehilangan kepercayaan diri, merasa malu, trauma, dan serba salah gitu. Yang terparah, bisa frustasi dan melukai diri sendiri. Kalau kamu ngerasa media sosial udah gak baik buat kesehatan mental kamu, mulai

Masih di 94.8 TJ FM The Ultimate Youngsters Radio bareng sama Alvin di The Morning Crew Youngsters. Mau update soal ke ranah Hollywood dulu yang serius yang lagi panas banget nih ya. Coba deh, kamu bayangin skenario ini nih ya. Kamu lagi jalan-jalan nih ke toko elektronik ya, Sars. Terus kamu lihat muka kamu sendiri segede gaban dicetak di atas kardus TV keluaran brand nomor 1 dunia gitu ya. Tapi masalahnya, kamu gak pernah ngerasa di endorse, gak pernah tanda tangan kontrak, dan pastinya gak dibayar sepersen pun gitu. Nyesek gak sih ya, Sars? Nah, kejadian absurd inilah yang baru aja dialami sama popstar kita semua. Ada Dua Lipa yang stars tentunya. Gak pakai lama ya, penyanyi berusia 30 tahun ini langsung ambil langkah tegas yang stars. Tepat di hari Jumat kemarin 8 Mei 2026, pihak Dua Lipa resmi mendaftarkan gugatan ke pengadilan distrik Amerika Serikat di California. Dan yang digugat gak main-main yang stars. Raksasa teknologi asal Korea Selatan gitu ya, yaitu ada Samsung Electronics. Nilai gugatannya bikin ginjal bergetar ya, Sars, yaitu sebesar $15 juta Amerika Serikat. Ayo, kalau dirupiahin berapa tuh? Sekitar 245 miliar ya. Gila. Dalam dokumen gugatannya terungkap kalau Samsung diduga kuat nyomot foto Dua Lipa pas dia lagi di belakang panggung acara Austin City Limits Festival tahun 2024 lalu. Terus, foto itu dengan santainya dicetak gitu aja di kemasan kardus TV mereka yang dijual ke jutaan pembeli di seluruh dunia. Tanpa izin, tanpa ngomong, apalagi kompensasi gitu ya. Yang bikin pihak Dua Lipa makin murka dan ngerasa ini gak masuk akal adalah pas mereka sadar dan ngirim surat peringatan buat stop pakai fotonya. Pihak Samsung malah disebut bersikap meremehkan, gak peduli dan nolak permintaan itu mentah-mentah ya, Sars. Wih, gitu ya kelakuannya. Biar gugatannya makin kuat, tim lawyer Dua Lipa juga bawa bukti cuatan dari para fans di aplikasi X ya. Banyak user yang terang-terangan ngaku kalau mereka beli TV itu murni gara-gara ada wajah Dua Lipa di kardusnya. Katanya, saya tadinya nggak berencana beli TV, tapi pas lihat kotaknya, saya langsung beli, katanya. Ada yang nulis juga, saya beli TV itu semata-mata karena Dua Lipa ada di sana. Ini kan buktinya valid banget ya, Sars, ya. Kalau Samsung secara nggak langsung udah meraup keuntungan gila-gilaan karena ngasih kesan seolah-olah Mbak Dua Lipa ini jadi brand ambasadornya mereka gitu. Padahal enggak. Nah, gugatannya pun nggak main-main ya, Sars, mulai dari tuduhan pelanggaran hak cipta, pelanggaran hak publisitas California, klaim Lanham Act, sampai pelanggaran merek dagang. Kita tahu sendiri lah ya, Dua Lipa itu artis elis yang super selektif milih endorsement buat ngejaga image premium brand gitu. Yang udah dia bangun susah payah. Ini main dicatut aja gitu kan. Sampai hari ini pihak Samsung kabarnya belum ngasih respon resmi sih yang Sars. Tapi ya, lewat kasus ini jadi pengingat keras ya, muka seorang apalagi artis kelas dunia itu bukan sekedar gambar bebas yang bisa di copy paste seenak jidat buat jualan gitu ya, Sars. Bahkan oleh perusahaan segede Samsung sekalipun ya. Nah, kalau menurut kamu ya, Sars, dari POV kamu deh, itu lewat kasus ini gimana tuh? Kira-kira nih ya, gugatan senilai 245 miliar ini apakah terlalu besar dan lebay atau malah memang sepadan banget gitu sama kerugian image yang dialami Dua Lipa gara-gara ulah Samsung. Ada-ada aja ya yang Sars ya. Karena ngomongin Dua Lipa, kita lanjut dulu kali ya yang Sars, dengerin lagunya Dua Lipa.

0: Apa lagi? Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di save dong. Now and then I think of when

Masih bareng sama Alvin di sini yang stars di The Morning Crew. Buat kamu yang masih stay tune dengerin Alvin di Youngsters, boleh langsung segera gercepin di chat gabungan, join di WhatsApp sekarang juga di 081-888-0948. Karena kita sudah memasuki segmen Tebak Cepat. Asik. Sudah menunjukkan jam 7.31 Youngsters di sini ya. Yang di mana sudah setengah 8, sudah waktunya memasuki segmen Tebak Cepat. Jadi buat kamu yang sekarang dengerin Alvin, langsung join di WhatsApp kita yang harus untuk menjawab 3 pertanyaan Tebak Cepat pada pagi hari ini. Boleh digedein volume radio kamu, volume handphone kamu, biar suara Alvin di sini terdengar jelas gitu ya. Nah, karena tadi kita udah bahas soal kasus Dua Lipa yang nuntut kompensasi gara-gara wajahnya asal dipajang aja gitu di kardus TV ya. Nah, kita kan ngomongin soal gugatan. Kadang hukum di dunia ini tuh unik banget ya, Sars ya. Banyak hal remeh yang ternyata kalau dilanggar bisa kena denda miliaran gitu. Nah, biar Senin kamu makin melek ilmu baru ya, di Tebak Cepat kali ini aku mau bahas soal kasus hukum, atau bisa dibilang hak cipta gitu ya, Sars ya. Langsung aja, ini dia Tebak Cepat pada hari Senin 11 Mei 2026.

Kita masuk answers di pertanyaan pertama. Kalau kasus Dua Lipa itu kan soal wajah youngsters. Nah, kira-kira sebuah merek bisa nggak sih menggugat orang lain cuma gara-gara meniru sebuah warna? Apakah kira-kira sebuah merek bisa menggugat orang lain cuma gara-gara meniru sebuah warna? Apakah A, bisa banget, atau B, nggak mungkin? Apakah A, bisa banget, atau B, nggak mungkin? Langsung ketik jawaban kamu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Aku ulangin lagi pertanyaan pertama yang search. Kalau Dua Lipa itu kasusnya soal wajah ya, kira-kira sebuah merek bisa gak sih menggugat orang lain cuma gara-gara meniru sebuah warna? Kira-kira sebuah merek bisa gak sih menggugat orang lain cuma gara-gara meniru sebuah warna? Apakah A, bisa banget, atau B, gak mungkin? Apakah A, bisa banget, atau B, gak mungkin?

Ada jawaban dari Kak Yusuf Triyono yang seru yang sudah join chat gabungan pada pagi hari ini. Kak Yusuf menjawab, bisa banget. Wih, banget nih Kak Yusuf. Lalu disusul oleh Kak Ferdi juga yang stars yang sudah menjawab pertanyaan pertama. Katanya, bisa Vin. Ini bisanya bisa aja atau bisa banget nih Kak Ferdi. Soalnya tadi pilihannya antara bisa banget atau gak mungkin. Jadi kalau bisanya bisa aja, nah siapa tahu salah nih Kak Ferdi jawabannya ya. Oke, lalu ada dari Kak Intan juga yang stars yang menjawab, bisa banget Vin. Nah kalau Kak Intan ada bangetnya nih, banget, bisa banget. Kak Yusuf Triyono menjawab bisa banget, Kak Ferdi menjawab bisa Vin, Kak Intan menjawab bisa banget. Oke, kalau sudah yakin yang stars, langsung saja jawabannya Alvin Kunci.

Bener gak nih Kak Ferdi nih? Soalnya jamnya bisa, bisa aja, bukan bisa banget. Berarti bener gak tuh? Nah, jadi jawabannya bisa banget yang stars dalam hukum kekayaan intelektual ya. Ada yang namanya tuh color trademark. Nah, kalau sebuah warna udah identik banget sama satu merek dan didaftarkan, orang lain gak boleh pakai buat jualan di industri yang sama ya stars. Contohnya, warna biru Tosca khas perhiasan Tiffany & Co. atau merahnya sol sepatu Christian Louboutin, berani niru? Nah, siap-siap aja. Bayar denda miliaran. Makanya hati-hati yang sesia kalau mau bikin warna gitu. Jangan asal jiplak warna brand lain gitu kan. Nanti kamu bisa kena denda lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Youngsters.

Dan kedua, kalau ada orang awam yang kebetulan punya suara yang mirip banget sama penyanyi terkenal, terus suaranya dipakai buat iklan jualan tanpa izin nih, apakah si penyanyi asli bisa nuntut kompensasi? Kalau ada orang awam yang kebetulan punya suara yang mirip banget sama penyanyi terkenal, terus suaranya dipakai buat iklan jualan tanpa izin, apakah si penyanyi asli bisa nuntut kompensasi? Apakah A, bebas aja, atau B, kena gugat? Apakah A, bebas aja, atau B, kena gugat? Langsung ketik jawaban kamu yang stars jawaban kedua di WhatsApp kita di 081-888-0948.

Aku ulangin lagi yang stars pertanyaan kedua. Kalau ada orang awam yang kebetulan mempunyai suara yang mirip banget sama penyanyi terkenal, terus suaranya itu dipakai nih yang stars buat iklan jualan tanpa izin gitu. Nah kan sama aja ya, ibaratnya menjiplak suara penyanyi tersebut. Apakah si penyanyi asli bisa nuntut kompensasi yang stars? Apakah A, bebas aja, atau B, kena gugat? Apakah A, bebas aja, atau B, kena gugat?

Jawaban dari Kak Intan yang harus menjawab kayaknya kena gugat, Vin. Oke. Kena gugat, kata Kak Intan. Lalu kata Kak Yusuf Triyono juga kena gugat. Kalau kata Kak Ferdi, wih, bebas, Vin. Oke, Kak Ferdi jawab berbeda nih yang harus dari jawaban yang lain ya, yaitu bebas. Kalau kata Kak Yusuf sama Kak Intan, jawabannya kena gugat. Kalau kata Kak Ferdi, bebas. Siapakah yang jawabannya benar yang search di pertanyaan kedua kali ini? Langsung aja ya, Alvin kunci jawabannya.

Jawaban dari pertanyaan kedua yang benar Youngsters adalah jawabannya adalah kena gugat. Oke. Kak Ferdi, mohon maaf jawabannya meleset Kak Ferdi. Bukan bebas aja ya, tapi kena gugat ternyata. Meskipun itu murni suara kamu sendiri yang stars ya, tapi kalau kamu sengaja meniru gaya dan nada suara artis terkenal buat nipu konsumen di iklan komersial, itu pelanggaran namanya yang stars. Hukum menyebutnya right of publicity ya, atau hak publisitas. Jadi identitas artis, balik wajah maupun suara khasnya itu adalah aset berharga yang dilindungi hukum. Jadi bukan bebas-bebas aja, kamu bisa kena gugat kalau misalkan penyanyi aslinya nuntut kamu gitu kan. Kok ini suaranya plek-ketiplek banget ya gitu kan. Apalagi buat komersial brand yang terkenal gitu ya. Misalkan brand sesuatu niru suara Liodra misal. Ya udah pasti kan bertanya-tanya kan Liodranya sendiri. Wah ini suara aku nih, tapi aku gak pernah ngerasa mengisi iklan tersebut. Nah bisa tuh kena gugat ya stars ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, alias pertanyaan terakhir.

Oke, kalau pertanyaan kedua tadi soal suara ya, pertanyaan pertama soal warna. Nah, pertanyaan ketiga ini soal luar angkasa ya, Stars ya. Kita main ke luar angkasa dulu. Misal, atap rumah kamu tuh hancur ketiban puing roket atau satelit yang jatuh dari langit. Ya, semisal atap rumah kamu tuh hancur ketiban puing roket atau satelit yang jatuh dari langit. Menurut hukum internasional, siapa yang wajib bayar kompensasi ganti rugi? Menurut hukum internasional, siapa yang wajib bayar kompensasi ganti rugi? Apakah A, pemerintah negaramu sendiri, atau B, negara pemilik satelitnya? Apakah A, pemerintah negaramu sendiri, atau B, negara pemilik satelitnya?

Aku ulangin lagi yang search pertanyaan terakhir. Kalau rumah kamu atapnya hancur ketiban puing roket atau satelit yang jatuh dari langit yang stres, menurut hukum internasional, siapa yang wajib bayar kompensasi ganti rugi? Siapa yang wajib bayar kompensasi ganti rugi jika atap rumah kamu hancur ketiban puing roket atau satelit yang jatuh dari langit? Apakah A, pemerintah negaramu sendiri, atau B, negara pemilik satelitnya? Apakah A, pemerintah negaramu sendiri, atau B, negara pemilik satelitnya?

Kak Yusuf Triyono menjawab pemerintah negaramu sendiri. Lalu dari Kak Intan menjawab B, negara pemilik satelitnya. Oke, dua jawaban yang berbeda. Yang stars Kak Yusuf menjawab A, Kak Intan menjawab B. Lalu kalau Kak Ferdi menjawab B juga, sama seperti Kak Intan. Oke, apakah Kak Yusuf di sini salah menjawab yang stars karena jawabannya berbeda sendiri? Apakah Kak Ferdi dan Kak Intan malah yang salah jawabannya ya? Oke, kita langsung aja kunci jawabannya. Dan jawaban yang benar dari pertanyaan ketiga alias pertanyaan terakhir adalah

Jawabannya adalah negara pemilik satelitnya. Wih, Kak Ferdan, Kak Intan bener nih ya, Stars. Kak Yusuf, mohon maaf jawabannya meleset ya. Aduh. Yang bener B yang Stars, yaitu negara pemilik satelitnya. Ini ada undang-undangnya beneran loh, namanya Space Liability Convention, yaitu hukum luar angkasa internasional mengatur kalau benda luar angkasa jatuh ke bumi dan merusak fasilitas warga, maka negara yang meluncurkan benda itu wajib bertanggung jawab mutlak bayar ganti rugi 100%. Jadi gak usah panik, tinggal tagih aja negaranya gitu. Bukan pemerintah negara sendiri ya yang Stars. Kalau negara sendiri mah ya bodo amat gitu kan. Kan bukan satelit kita. Oke, itu dia 3 pertanyaan tebak cepat yang Stars pada pagi hari ini ya. Tentunya semoga itu menambah wawasan kamu, ilmu pengetahuan baru terkait hak cipta ya, atau kompensasi lah ya. Oke, terima kasih banyak buat Kak Yusuf Triyono, Kakak Ferdi, Kakak Intan yang sudah ikutan menjawab tebak cepat pada pagi hari ini ya, Stars ya. Nanti habis ini kita bakal battlein 2 musisi, apakah musisi Indonesia, apakah musisi internasional. Nah, stay tune terus ya, Stars. Sembari aku masih menunggu kamu untuk request lagu atau rekomendasiin lagu favorit kamu di pagi hari ini ya. Lagu-lagu Indo Barat juga bisa banget ya, Stars. Lagu tahun 2000-an, 2005, 2010, 2015 juga bisa banget. Karena di The Morning Crew ini kita memutar lagu-lagu lawas ya, Stars, yang bisa menambah semangat kamu di pagi hari ya. Jadi stay tune terus ya, Stars. Dan aku mau puterin lagunya Syai ya, Stars, yang berjudul Sayang.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Walmart. Can we go thrift shopping?
1: What?

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Waduh, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ, puterin dong.
4: Halo semuanya, aku Risa dari SMA 18. Oh iya, DJ FM, tolong dong puterin lagu yang bikin aku keinget sama crushku, yaitu Senja Teduh Pelita dari Malik The Essentials. Thank you, DJ FM.
2: Okay, deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

Masih di 94.8 GFM The Ultimate Youngsters Radio bersama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Sisa 1 jam lagi Alvin menemani kamu Youngsters di The Morning Crew ini. Dan kita sudah masuk di segmen Back to Back Song, battling dua musisi luar ya. Yang kali ini, kalau tadi kita ngomongin soal kasus Mbak Dua Lipa yang wajahnya dicatut di kardus TV Samsung tadi ya, ternyata drama besar nyolong image artis ini bukan barang baru loh di Hollywood Youngsters. Kejadian serupa nyatanya pernah menimpa dua diva pop yang bakal Alvin aduin pagi hari ini di Back to Back Song. Mereka berdua sama-sama pernah melayangkan gugatan miliaran rupiah ke perusahaan raksasa yang berani-beraninya nyari cuan pakai nama dan gaya mereka nih Youngsters. Siapakah mereka dan gimana kasusnya? Ini dia, yang pertama aku mau battlein Ariana Grande dengan lagunya Dangerous Woman.

Di tahun 2019 lalu, Ariana tuh pernah menggugat brand fashion ternama Forever 21 sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 150 miliar lah ya. Kenapa? Karena setelah negosiasi endorsement mereka gagal, Forever 21 malah nekat bikin campaign pakai model yang didandanin mirip banget sama Ariana Grande di era video klip Seven Rings. Lengkap pakai rambut kuncir, kuda tingginya yang ikonik itu, ya jelas Ariana ngamuk lah ya, merasa identitas visualnya dicolong gitu. Kalau lagunya sih mempresentasikan sisi badass Ariana yang berani ngelawan perusahaan gede ya, Dangerous Woman. Lagu ini vibesnya bener-bener elegan, seksi, dan ya sih statement kalau dia tuh wanita yang gak bisa diremehin gitu. Cocok banget buat manasin Senin pagi kamu youngsters. Dan kejadian lainnya itu terjadi di Rihanna. Makanya pagi hari ini aku mau battlein Ariana Grande dengan lagu Dangerous Woman versus Rihanna. Kalau Rihanna, lagu yang aku pilih itu ada Kiss It Better.

Ini kejadiannya di tahun 2013 Youngsters, di mana dia menggugat brand retail asal Inggris yaitu Topshop. Waktu itu Topshop dengan PD-nya ngejual kaos oblong bergambar wajah Rihanna tanpa minta izin sama sekali ke orangnya. Hebatnya, Rihanna menang telak di pengadilan dan ngasih pelajaran ke dunia fashion kalau muka dia tuh punya hak cipta gitu ya. Lagu Kiss It Better ini sebagai pembuktian kalau Rihanna itu boss lady sejati gitu. Aku pilih track R&B yang super edgy dan keren banget ya, Stars. Ya, dengan gitar elektrik di intro lagunya aja udah bikin merinding ya. Ini lagu buat kamu yang punya mental baja dan siap naklukin hari Senin dengan gaya yang super swag. Langsung tentuin vote sekarang juga yang search di Back to Back Song pada pagi hari ini melalui WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram di @djfmsurabaya. Kamu timnya Ariana Grande dengan lagunya Dangerous Woman atau Rihanna Kiss It Better yang saat ini lagunya lagi kamu dengerin yang stars ya. Nanti pemenangnya kita akan puterin di closingan The Morning Crew pagi hari ini. Jangan sampai lagu favorit kamu gak terputar nih di The Morning Crew closingan nanti yang stars ya. Jadi boleh langsung sekarang juga di vote. Sembari menunggu vote dari kamu yang stars, aku mau puterin dulu rekomendasi lagu dari Kak Ferdi. Ada lagunya Z berjudul Beauty.

0: persembahan DJ FM The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AquaViva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AquaViva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AquaViva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AquaViva sebanyak-banyaknya ya. 3, 2, 1.
2: You are listening to DJ FM Surabaya.
3: Hey, I'm Grace Getting Crumb.
2: This is the hit song.
3: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: This is your favorite song. Stay tuned on 94.8, streaming on www.djfm.co.id and download on air, available on App Store and Play Store.

0: nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan males ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku by Thailand, Push to Star. Terima kasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Belum 40 back to back song pagi hari ini youngsters ya. Terlihat di WhatsApp kita yang baru vote, baru dikit banget youngsters. Jadi aku butuh vote kamu untuk closing the morning crew. Kita lagi battlein dua musisi luar, ada Ariana Grande versus Rihanna. Ariana Grande itu lagunya ada Dangerous Woman, youngsters. Kita spill dulu.

rasa kepercayaan diri yang meledak-ledak ya, Stars. Bikin kita ngerasa berani ngelakuin hal-hal besar dan keluar dari zona nyaman gitu ya. Cocok banget buat kamu yang pagi ini butuh dorongan buat ngerasa lebih powerful, berkarisma, dan elegan di depan bos atau dosen pembimbing ya. Dengerin ini pas lagi jalan masuk ke gedung kantor, berasa model lagi jalan di runway gitu ya, youngsters. Kalau Arena Grande yang menang, lagu ini bakalan kamu dengerin di closingan nanti, youngsters. Tapi kalau Rihanna yang menang, Kiss It Better bakal masuk di closingan The Morning Crew.

Yang satu ini tuh tentang ngambil kendali dengan gaya yang super santai tapi tetap dominan gitu. Iringan gitarnya yang khas ngasih kesan kalau kamu tuh gak gampang diremehin. Cocok banget buat kamu yang pengen ngadepin tumpukan kerjaan hari Senin dengan mental baja dan gaya yang cool alias unbothered. Bawahnya pengen pakai kacamata hitam aja tuh seharian ya youngsters. Langsung tentuin vote back to back song pilihan kamu yang search untuk closingan The Morning Crew. Kamu timnya Ariana Grande dengan judul Dangerous Woman. Atau kamu timnya Rihanna, Kiss It Better.

Vote sekarang juga di 081-888-0948 untuk closingan The Morning Crew pada pagi hari ini, Youngsters. Atau juga bisa melalui DM Instagram di @DJFM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Now. Sound is everything. It's lucky for us.
4: Identify.
5: Number one DJ FM.
6: Make some noise!
7: The Altmedia Sass Radio.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan, guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh, parah.
1: Ini, mau kamu jadiin stiker? Terus, kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Satu rekomendasi lagu yang lagi kamu dengerin ini ada dari lagunya Mas Yusuf UU Youngster, ada Versus Me, Terrified ya. Lagunya Mas Yusuf selalu

rock gitu ya. Jadi kalau lagi ngantuk-ngantuk dikit, kiep-kiep dikit di studio, langsung melek gitu ya, Sers, ya. Karena selalu rock nih lagu-lagunya Mas Yusuf. Dan aku tadi udah bacain beberapa vote yang sudah masuk yang Sers di Back to Back Song pada pagi hari ini. Itu ada dari Kak Ferdi. Kak Ferdi yang pertama vote ya. Tadi Kak Ferdi sudah vote yang Sers ada Empok Rihanna aja, Vin, katanya gitu. Oke, Kak Ferdi meng-vote Rihanna yang satu suara untuk Rihanna. Lalu ada dari Kak Reno juga yang sudah aku vote Rihanna, Kak. Nah, dua suara untuk Rihanna yang stars. Lalu untuk Mas Yusuf Uuk itu memilih Ariana Grande. Oke, satu suara untuk Ariana Grande tentunya untuk Mas Yusuf Uuk. Dan untuk Kak Yusuf Triyono memilih Rihanna. Sementara 3 skor dari Rihanna, 1 skor dari Ariana Grande yang pemenang sementara ada di Rihanna ya. Tapi kita spill lagi, siapa tahu masih ada yang belum vote ya dan mau dengerin lagunya dulu gitu. Kita spill lagi yang saya skalok. Yang menang Ariana Grande, lagu yang bakal kamu dengerin di closingan The Morning Crew ada Dangerous Woman.

banget buat kamu yang mungkin mau vote ya di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau juga bisa melalui DM Instagram yang search di @djfmsurabaya. Ini vote terakhir banget ya, jadi aku butuh cepat vote dari kamu yang search untuk pemilihan closingan The Morning Crew di Back to Back Song pada pagi hari ini. Nah, kalau Ariana Grande yang menang, lagu yang bakal kamu dengerin abis ini ada Dangerous Woman yang search. Dan kalau Rihanna yang menang, lagu yang bakal kamu dengerin di closingan ada Kiss It Better.

0: Kalau tadi Kak Reno sudah vote Rihanna, Mas Yusuf UU sudah vote Ariana Grande, Kak Yusuf Triyono sudah vote Rihanna, Kak Ferdi juga sudah vote Rihanna, dan ada dari Kak Intan yang stars yang barusan vote Rihanna juga. Oke, okay. Sepertinya pemenang back to back song pada kali ini sudah pasti ya, yang stars dimenangkan oleh Rihanna, Kiss It Better. Dan satu lagu lagi yang belum aku spill, ada Diamonds yang stars yang bakalan kamu dengerin di closingan The Morning Crew pada pagi hari ini. Sebelum lagunya aku puterin, oke, aku mau pamit undur diri dulu ya Sars. Selamat tinggal hari Senin. Semoga hari Senin kamu berjalan lancar, mulus, dimudahkan pekerjaan kamu, dipercepat pekerjaan kamu, apapun yang kamu kerjain pada pagi hari ini di awal minggu ya Sars ya. Sehat-sehat ya Sars, jangan lupa sarapan yang belum sarapan nanti jam 11 sampai jam 1 siang ditemenin sama DJ Hans di jamnya ya Sars. Kamu bisa rekomendasiin lagu-lagu Indonesia yang favorit kamu deh pokoknya, oke? Okay? Nah, besok nanti ditemenin sama DJ DB lagi yang series, ketemu lagi sama aku di hari Kamis di program dan jam yang sama. Langsung aja ya yang series. Ini dia back to back song pilihan kamu.
1: Back to back song pilihan yang series.

0: Chatroom Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Dalam ilmu komunikasi ada istilah mediatisasi politik. Intinya, saat kebijakan negara mulai dibungkus pakai gaya media sosial, misalnya lewat meme atau konten lucu, biar gampang viral. Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI kini resmi menggandeng Homeless Media sebagai mitra untuk merangkul Gen Z. Homeless Media sendiri adalah akun-akun publik, info viral, atau bahkan akun humor yang biasa kita scroll tiap hari di medsos. Terdengar inovatif? Betul. Tapi, awas, ada jebakannya. Pakar Komunikasi Politik Suko Widodo mengingatkan, negara nggak boleh terjebak cuma pada kemasan estetis. Keberhasilan komunikasi publik itu bukan sekedar adu banyak likes atau shares.
2: Ya karena memang pemerintah juga tidak bisa menangkap fenomena. Seharusnya pemerintah bisa memisahkan mana kepentingan dan mana media yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua dimasukkan studi sebuah perp, apa-apa dimasukkan diajak. Rasanya pemerintah sudah agak panik di dalam mengelola komunikasi publik. Ini bukan bagus atau tidak, tetapi mari kita dudukkan persoalan apakah lembaga-lembaga itu secara yuridis juga sudah bisa dijamin. Tetapi satu sisi pemerintah juga harus saya memahami juga karena pemerintah juga membutuhkan memang akomodasi media-media baru. Jadi menurut saya kita tergantung dari memandang semata kepentingan, tetapi intinya menurut saya bahwa fungsi media itu adalah menyebar luaskan berita dengan jujur itu aja.
1: Suko Widodo menambahkan, terlalu mengandalkan influencer yang cuma bahas kulit luar sangatlah berisiko. Narasi yang terlalu dipoles di dunia digital justru bisa bentrok dengan realitas pahit yang dirasakan warga sehari-hari.
2: Tetapi sesungguhnya undangan Pakon itu seharusnya diperhitungkan karena satu sisi lama ini pemerintah mengharapkan ada media mainstream, media yang terlegitimasi. Sementara influencer itu kemudian belum dalam satu regulasi. Jadi tentu hal ini harus diselesaikan sehingga tidak menimbulkan pro kontra polemik terhadap eksistensi media-media di Indonesia. Saya yang mungkin nggak apa-apa, boleh dengan catatan saya harus waspada jangan sampai kemudian terkooptasi oleh kekuatan negara. Jadi harus ada independensinya, itu kuncinya di situ. Artinya memang harus ada review terhadap tata cara komunikasi publik terhadap masyarakat karena masyarakat yang terdiri dari terutama Gen Z, Gen Muda, dan sudah teknologi komunikasi luar biasa, ini tentu berbeda penanganannya dengan cara-cara masa silam. Badan komunikasi pemerintah harus juga belajar menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman.
1: Sosiolog Bagus Irawan juga mengamini hal ini. Menurutnya, inovasi merangkul akun humor memang efektif. Tapi, gap antara narasi medsos yang serba indah dengan realitas objektif di masyarakat justru bisa memicu krisis kepercayaan.
3: Dengan menggandeng platform digital populer. Nah, ini adalah suatu yang wajar. Bisa jadi lebih efektif untuk menyebarkan informasi ya, terutama kebijakan, untuk segmen audiens yang mungkin tidak lagi mengakses media konvensional. Namun, jangan lupa di sisi yang lain ada resiko yang besar. Ini seakan-akan akan membuat gap yang jauh sekali ya, dengan narasi pemerintah, dengan realitas yang ada di lapangan. Kenapa? Karena platform-platform ini memiliki gaya komunikasi yang cenderung menghibur dengan visual yang menarik dan berpotensi mengemas informasi pemerintah jadi estetik tanpa menyentuh kritik yang ada di masyarakat. Jika ini terjadi, di mana masyarakat hanya terpapar pada narasi yang seragam dan mendukung pemerintah, ini lama-kelamaan akan menjadikan persepsi yang bias dan menjauhkan publik dari realitas yang objektif. Lama-kelamaan mengikis kepercayaan terhadap media itu sendiri dan juga pemerintah.
1: Dari kacamata literasi digital, praktik komunikasi tanpa label yang jelas bisa jatuh pada astroturfing, yakni opini yang seolah-olah murni suara rakyat, padahal titipan sponsor. Makanya, Bagus Irawan memberikan satu syarat mutlak, transparansi.
3: Audiensi digital atau netizen ini, terutama yang generasi muda, sangat menghargai transparansi. Menurut saya, dan mereka tidak masalah dengan konten berbayar atau kolaborasi asalkan jujur dan tidak menyamarkan sebagai konten organik yang independen. Yang kedua, kolaborasi pemerintah untuk kampanye isu-isu spesifik yang benar-benar manfaat bagi masyarakat, seperti misalnya kampanye tentang gizi, literasi digital, kesehatan, dan lain sebagainya, tentu itu baik. Namun perlu dihindari punya kesan pencitraan atau pembelaan kebijakan yang kontroversi. Dan berikutnya, menurut pemerintah juga perlu melihat platform digital bukan hanya sebagai corong, ya toh, tapi juga sebagai telinga. Jadi fungsinya nggak cuma memberitahu, tapi juga menyerap informasi dari masyarakat umum dan membuka saluran seperti umpan balik, ya. Artinya pemerintah juga nggak boleh alergi terhadap kritik, ya.
1: Kesimpulannya, adaptasi komunikasi pemerintah di era digital memang wajib diapresiasi. Tapi ingat, tanpa transparansi, adaptasi bisa berubah jadi manipulasi. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting.
1: Lagi drakoran. Apa sih?
0: K Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K Natural White gratis K Beauty Box. Gemes, kiyowo.
1: K Beauty Box. Ih, mau.
0: Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas.
1: Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku.
2: Bisa enggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini?
0: Bisa dong, makanya mandi pakai K Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C.
1: Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku.
0: Iya, K Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit.
1: Wah, mau banget. Ya udah yuk, buruan kita borong.
0: K Natural White, glowing is yours.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Pada kali ini aku ingin membahas nih hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi, yang bisa dimulai dari kehidupan kecil, dari kayak menghemat air, seperti menutup keran air jika tidak digunakan, atau mengoptimalkan penggunaan air dengan cara mungkin menyiram tanaman dengan air bekas cucian dan lain-lain. Dengan itu, yuk youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: Baby Monster akhirnya comeback lagi nih ya Stars. Mereka ngerilis mini album ketiganya yang berjudul Cium. Gak cuma itu, music video untuk lagu utamanya dengan judul yang sama ini juga langsung dirilis loh ya Stars. Comebacknya Baby Monster kali ini jadi bukti ya kalau mereka itu terus berkembang sejak era sebelumnya dengan energi yang baru, yang lebih berani dan eksploratif.
0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight
1: by DJ FM.

0: DJFM.
1: Ih, masih lama tak mandinya. Ini loh, ada yang telepon dari tadi.
2: Biarin aja, kamu telepon balik.
1: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan, Kiki gak lihat.
3: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
1: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
3: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya gak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
4: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di Ultimate Soundtrack kali ini bakal bahas original soundtrack dari film debut Reza Rahadian sebagai sutradara. Yes, film berjudul Pangku. Sebelum lagu Rayuan Perempuan Gila dari Nadine Amizah yang mengiringi official trailernya, di awal banget rilis teaser trailernya, udah terdengar petikan gitar khas dari lagu berjudul Ibu punya Iwan Fals, ya stars. Ribu.

Yuk kita bahas fakta tentang kenapa sih lagu ini kok jadi original soundtrack film Pangku. Fakta yang pertama, lagu ini pertama kali disaranin sama manajer Reza Rahadian sekaligus produser film ini, Arya Ibrahim. Terus pas dengerin, Reza bilang, "Wah, kayaknya lagu ini akan menyatu ya dengan gambar filmnya." Fakta kedua, lagu yang dipakai jadi original soundtrack film Pangku dibuatin versi barunya loh Young Stars yang kolaborasi sama Reza Rahadian. Fakta ketiga atau fakta terakhir, lagu yang diciptain sama Iwan Fals waktu masih SMP ini dirasa sama-sama nyeritain perjuangan dan kerja keras seorang ibu buat ngehidupin keluarganya, terkhusus anaknya. Nah, ini sama Young Stars kayak karakter Sartika di film Pangku yang rilis di bioskop Indonesia tanggal 6 November 2025.

0: Teto plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Kok teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum Ambesir.
9: New release on DJI.

Lagu ini pasti udah gak asing buat kamu kan, youngsters. Apalagi yang udah betah duduk kurang lebih 195 menit di kursi bioskop. Yaps, single ini adalah original soundtrack dari film Avatar Fire and Ash. Ternyata lagu ini bukan sekedar original soundtrack biasa, tapi jadi jembatan yang memperdalam perasaan duka, konflik, dan harapan dari para karakter di filmnya. Lagu ini ngomongin tentang bertahan setelah kehilangan lewat metafora api dan abu yang ngegambarin kehancuran sekaligus proses penyembuhan. Maknanya makin kerasa lagi nih youngsters, karena lagu ini juga ngebahas arti rumah, bukan sekedar tempat tapi kehadiran orang-orang tercinta. Sejalan sama perjalanan Jake, Neytiri, dan keluarganya. Terbukti lewat liriknya, 'Cause you are my home, no matter where I go, never alone, I've never been afraid to let you know that.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Buat ngerayain 20 tahun perjalanan musiknya, Semi Simorangkir bakal ngadain konser tunggal 20 tahun suara Semi Simorangkir yang digelar 13 Mei 2026 di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Di konser ini nanti, Semi bakal ngebawain deretan lagu yang ngegambarin setiap fase dalam karirnya. Bakal ada kejutan-kejutan musisi lain yang bakal manggung sama Semi nantinya, termasuk kolaborasinya sama Fabio Asher.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo re, support musisi lokale Surabaya.
1: Setelah vakum cukup lama dari dunia musik, musisi duo asal Surabaya, Taman Nada, akhirnya comeback lewat maxi single yang berjudul Drama Ombak dan Pula. Lewat kedua lagu yang dirilis di bawah label Maksara Musik, Taman Nada mau coba nyapa penggemarnya lagi lewat pesan-pesan kehidupan yang deep banget. Misal lagu Drama Ombak nih, yang ceritain tentang perasaan dilema, kehilangan, dan pencarian arah di tengah gelombang kehidupan. Nah, sedangkan lagu Pulang, ya sama kayak judulnya youngsters. Lagu ini jadi sebuah ajakan buat kamu yang dengerin balik ke tempat yang selalu kamu kangenin, tempat yang kamu anggap rumah. Nah, karya baru dari Taman Nada, Drama Ombak, jadi salah satu musisi lokal Surabaya yang karyanya mau DJ FM kenalin ke kamu lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Yeah.

namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: Well, who's next?
1: Bulan ini di DJ FM, spesial ulang tahun Surabaya. Jagoan

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Setelah 15 tahun, Katy Perry akhirnya ngerilis ulang MV The One That Got Away loh, youngsters. Bukan versi biasa, tapi director's cut dengan cerita yang lebih lengkap dan emosional. MV ini punya durasi lebih panjang dengan tambahan adegan baru yang makin ngangkat kisah cinta tragis di dalamnya. MV ini sendiri udah bisa kamu tonton di official YouTube Katy Perry.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Wih, kebayaan banget nih ke kantornya, Ren.
1: Iya dong, bangga berkain dan berkebaya lah.
0: Iya, kayak mbak-mbak. Look too old alias kuno alias ketinggalan zaman, nggak modis.
1: Enak aja, nggak selalu berkebaya dan berkain itu kuno ya.
2: Ih, masih aja mikir kebaya tuh kuno. Emang kebaya itu pakaian tradisional dan warisan dari leluhur kita ya, Sters. Tapi gak ada salahnya loh berkebaya untuk dipakai sehari-hari. Dengan catatan, kamu bisa memadupadankan biar kelihatan lebih modern. Tapi jangan sampai ngelupain esensi dari kebaya itu sendiri. Dan sekarang banyak kok yang bangga berkebaya dan berkain. Biar jadi Indonesia banget. Kayak Dian Sastro, Nadine Amiza, Maudy Ayunda, dan kamu juga. Cantik kok kalau pakai kebaya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas lagu pop ikonik era 2000-an yang dipakai jadi soundtrack film thriller berjudul The Housemaid. Lagu Since You've Been Gone dari Kelly Clarkson dipilih buat jadi salah satu OST film ini yang stars. Lagu yang terkenal dengan energi break up anthem ini ternyata dipakai buat nguatin suasana emosional dan konflik yang ada di cerita filmnya. Film The Housemaid sendiri ngangkat kisah penuh misteri dan drama hubungan yang kompleks. Dan lagu ini dianggap cocok karena lirik plus vibes-nya ngegambarin perasaan lepas dari hubungan yang penuh tekanan. Since You've Been Gone, I Can't Breathe for the First Time. Kayak momen ketika seseorang akhirnya ngerasa bebas, lega setelah keluar dari situasi yang menekan. Dan lirik ini relate banget sama perubahan emosi karakter di filmnya. Fun fact-nya nih youngsters, Since You've Been Gone sebenarnya udah jadi salah satu lagu pop paling ikonik sejak dirilis tahun 2004. Bahkan lagu ini juga pernah menang Grammy. Makanya gak heran kalau lagu ini dipilih buat memperkuat emosi di beberapa momen penting di film The Housemaid, terutama saat karakter mulai menyadari perubahan besar dalam hidup mereka. Since you've been gone, since you've been gone.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Joko Anwar gak berhenti-berhenti buat kasih kejutan nih yang Star. Setelah dirilis film Ghost in the Cell dan udah banyak ditonton ya di bioskop, Joko Anwar tiba-tiba tanya nih lewat akun sosial medianya, kira-kira kalau Ghost in the Cell versi cewek, pemerannya cocoknya siapa aja ya? Seakan-akan ngasih isyarat kalau Ghost in the Cell ini bakal ada yang versi cewek. Belum berhenti sampai di situ. Sekarang Joko Anwar juga ngasih tahu kalau Ghost in the Cell, film komedi horor terbarunya itu bakal dibuatin versi teater musikalnya. Youngsters, dikasih nama Ghost in the Cell The Musical. Rencananya teater musikal ini bakal dirilis tahun 2027.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.

9.4 di JFM The Ultimate Youngsters Radio Siang Youngsters. Balik lagi barengan sama Hans ya di jamnya Youngsters. Siang-siang ini bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Yang pastinya kita bakal seru-seruan hari ini dengan aku puterin playlist di jamnya Youngsters. Aku puterin juga requestan kamu atau playlist kamu. Dan of course, kasih kamu tips atau info terupdate di minggu ini Youngsters. So, jangan kemana-mana ya. Stay happy, stay tune. Dan kita dengerin dulu satu lagu pemanasan buat kamu dari Adrian Khalif dengan judul Menawan.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari

Halo, selamat siang yang terus masih di 94.4 DJ FM Surabaya. Barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti ya. Di siang yang cerah hari ini. Panjang ya, tarik napasnya. Gak apa-apa kok, aku tahu banget kamu pasti berat menjalani hari Senin ini ya, karena ya balik lagi ke realita ya, kita menjalani realita seperti ulang lagi ya, kita harus balik kerja lagi, balik kuliah lagi, balik sama hiruk pikuknya kehidupan ini ya. Tapi gak apa-apa ya Ses, apapun yang kamu hadapi hari ini, aku temenin dengan puterin playlist di jamnya ya Ses. Jadi jangan gelisah, jangan risau, pokoknya aku puterin dan aku pastiin lagu di hari ini aku puterin yang seru-seru buat kamu, biar kebus semangatnya buat ngejalani siangmu yang cukup panjang hari ini ya. Sambil ditunggu ya Ses ya, playlist hari ini boleh dong sambil cari makan dulu, disiapin kopinya ya. Kita nikmati hari ini dengan seru ya, pokoknya dengan update terus info-info hari ini sama Hans. Dan biar makin kebus, Hans bakal puterin lagu-lagu yang asik di hari ini. Jadi stay tune terus barengan sama Hans sampai jam 1 siang nanti. Dan kalau ngantuk boleh banget sambil diseruput kopinya ya. And anyways, selain dari playlist hari ini, aku juga bakalan puterin requestan kamu yang Ses ya. Dari selain dari Hans, kamu juga boleh banget kalau ada rekomendasi lagu favorit kamu, lagu Indo, boleh banget. Tinggal sebutin nama penyanyi sama judul lagunya aja di update di WhatsApp di 081-888-0948 atau di Instagram juga bisa banget di @djfmsurabaya. Di situ aku udah drop question box yang ada di Instastory, kamu ceki-ceki aja dan tinggal isi aja question box tersebut dengan nama penyanyi dan juga lagu yang pengen kamu masukin ke playlist kali ini sama Hans ya. Dan kalau bisa DM aja yang Ses, nanti aku bacain ya DM kamu. Dan mungkin kalau ada yang rekomendasiin musisi lokal, boleh banget nanti aku puterin juga ya. Pokoknya apapun itu asalkan lagu Indo terbaru. Dan buat kamu yang mungkin sekarang lagi di perjalanan dan pengen dengerin, tetap update terus sama radio digital kita yaitu On Ears, yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store, atau by website juga bisa banget yang search di www.djfm.co.id. So make sure kamu sekarang lagi di posisi paling nyaman ya yang Ses, buat dengerin playlist hari ini dari Hans di jamnya yang Ses. Dan by the way, ngomong-ngomong soal hari Senin ya, kadang di jam istirahat kayak gini tuh, kayak sekarang ini tuh ya, yang paling enak emang dengerin lagu sambil bikin random gitu ya. Apalagi soal hubungan zaman sekarang yang cepet banget berubahnya ya yang Ses. Baru kemarin intense, sekarang udah asing lagi. Dan ngomong-ngomong soal itu yang Ses, lucu ya yang Ses. Sekarang tuh orang bisa ya tiba-tiba sedekat itu, tiap hari dicariin gitu ya. Terus tiap malam ditemenin cerita, bikin kita ngerasa jadi seseorang yang penting gitu. Tapi anehnya orang yang paling sering bilang aku gak bakal pergi, kadang malah jadi yang paling cepat asing. Gawat ya Ses. Aduh,

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: jadi jagoannya Surabaya gak susah kok.
1: Dengerin aja di JFM Surabaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, tuh teh siapa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
9: Tijus!
8: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Masih di 94.8 DJ FM Surabaya barengan sama Hans Yahya yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti di jamnya yang terus tempat di mana puterin lagu Indo favorit kamu. Dan yang seperti biasa ya, sebelum aku lanjut kasih kamu info-info terupdate di hari ini dan di minggu ini, aku mau bacain dulu yang sudah rekomendasi lagunya di siang hari ini, yang sudah drop rekomendasi lagunya ya, yang sudah drop di WhatsApp dan juga Instagram. Tapi aku bacain dulu yang dari WhatsApp hari ini yang paling gercep, ada dari Mas Ali Gozali yang hari ini katanya streaming pakai handphone keluaran 2018 RAM 2GB. Waduh. Request lagunya Marcel Siahan yang Jadi Milikku ya. Kalau nggak ada yang lagunya Raim Laude aja, Pergilah Kasih, tolong diputerin ya. Oke, buat kamu Mas Ali yang lagi streaming pakai handphone keluaran 2018 RAM 2GB, ditunggu aja ya. Setelah ini aku puterin buat kamu Mas Ali. Jadi jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti. Lanjut, ada dari Kak Andika. Halo Kak Andika, hari ini Kak Andika pengen dengerin lagunya Vanessa Z dan Roni Parulian yang judulnya Takkan Terulang ya. Siap buat kamu Kak Andika, satu lagu nanti aku masukin ke playlist. Jadi jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak Carmelita. Halo, selamat siang Kak Carmelita. Hari ini Kak Carmelita katanya pengen izin dengerin lagunya Fajar Nur yang Sembuh Tanpaku. Terima kasih. Siap, sama-sama Kak Carmelita, ditunggu aja. Satu lagu buat kamu aku bakalan puterin sampai jam 1 siang nanti, ditunggu aja. Oke. Ada juga dari Kak Sylvia Putri. Halo Kak Sylvia, selamat siang. Hari ini Kak Sylvia pengen dengerin lagunya Kendris yang judulnya Masih Seperti Dulu. Katanya ini lagunya enak banget, apalagi buat yang gamon sama mantan katanya. Gamon mulu nih Kak Sylvia ya. Tapi gak apa-apa buat kamu Kak Sylvia, walaupun lagi gamon aku puterin, tetap aku puterin buat kamu satu lagu dari Kendris yang Masih Seperti Dulu. Ditunggu ya sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak Galuh. Halo Kak Galuh, selamat siang. Hari ini Kak Galuh pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor ya, seperti biasa yang judulnya Haha. Tolong diputerin ya. Siap Kak Galuh, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Aku masukin ke playlist dulu ya. Jadi ditunggu sesuai urutan buat kamu Kak Galuh. Ada

juga dari Kak Yahya yang hari ini katanya izin juga request lagu yang sama dengan Kak Galuh ya, lagu Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Siap, satu lagu Sabrina Leonor akan aku masukin ke playlist buat kamu Kak Adnia dan juga Kak Galuh ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Lanjut, yang search ada dari Mas Ferdi ya, yang sudah gabungan hari ini di WhatsApp. Halo Mas Ferdi, selamat siang. Hari ini Mas Ferdi pengen request lagunya Pamungkas yang judul Kali Kita Saling Memaafkan. Beduh, berapa kali ya? Kayaknya gak terhitung ya. Oke, makasih Sian, sehat selalu ya Han. Siap Mas Ferdi, ditunggu ya, ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Jadi jangan kemana-mana buat Mas Ferdi. Semoga kamu tetap semangat menjalani siang yang cukup panjang hari ini ya Mas Ferdi. Jangan lupa diseruput kopinya dan jangan lupa buat makan siang. Lanjut, ada dari Mas Reno nih. Halo Mas Reno, apa kabar? Katanya hai Kak Hans, apa kabar? Baik ya Mas Reno, apa kabar? Ini lama banget gak lihat Mas Reno tampil di jamnya yang subscribe. Kan udah lama banget, kayaknya udah berapa ya, berapa satu bulan kayaknya ada. Gak mungkin kali ya. Ada, aku udah lama gak lihat Mas Reno ya. Kali ini Mas Reno bergabung lagi di jamnya yang subscribe dan mau request lagu Lebih Indah Song by Adera ya. Makasih ya Kak. Siap, sama-sama Mas Reno, ditunggu ya. Nanti Hans bakal ceki-ceki dulu lagunya. Kalau ada aku kabarin ke kamu Mas Reno, kalau gak ada nanti juga aku kabarin. Dan siapa tahu kamu bisa change lagunya. Oh, ini baru masuk lagi nih yang sus. Ada dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, mau request lagu apa nih? Ini tumben banget nih, dia langsung ya. Oh, udah drop rekomendasi lagunya nih. Ada dari Liodra yang Pura-Pura. Mau diputerin ya Kang setelah ini ya. Siap Kak Fabian, ditunggu aja. Setelah ini aku puterin buat kamu, aku masukin ke playlist satu persatu dulu yang sesuai urutan yang gabungan di awal tadi ya. Jadi jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti. Dan aku pastiin playlist kamu bakalan terputar semua hari ini. Dan jangan lupa yang ses tetap update terus ya di WhatsApp kita 081-880-948 atau di Instagram kita di @djfmsurabaya. Sampai jam 1 siang nanti aku tungguin ya. Dan buat sekarang yang ses, kita dengerin dulu lagu yang enak-enak, yang slow gitu ya. Lagu dari Fanny Sugi featuring Herua ya, Jogja Lantai 2, spesial buat kamu di siang hari ini.

0: Lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: DJFM, DJFM, DJFM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Dengerin lagu-lagu Indonesia hits di DJ FM.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek. Cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi Youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, Youngsters.

Satu lagu dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan ya, yang sudah aku puterin dan direkomendasiin sama Mas Ferdi tadi ya. Thank you Mas Ferdi buat rekomendasi lagunya di siang hari ini. Dan yang selanjutnya ya, ada yang baru masuk gabungan lagi di WhatsApp, jadi aku mau bacain dulu. Siang di JFM, aku Lina di Prapen Indah. Halo Kak Lina, selamat siang. Mau request lagu dong, lagu dari Malik and the Essential yang judulnya Kita Bikin Romantis. Kirim salam juga buat teman-teman admin di Prapen Indah. Semangat kerjanya ya guys katanya. Khusus buat Bunda Nevia juga yang demen banget sama lagu Kita Bikin Romantis ini. Thanks DJ FM. Siap, sama-sama Kalina, ditunggu aja buat rekomendasi lagunya, buat rekomendasi playlistnya di siang hari ini ya. Nanti bakalan Hans masukin ke playlist, jadi jangan kemana-mana buat Kalina. Dan selamat bergabung di DJ FM Surabaya dan di jamnya Youngsters ya. Terutama thank you so much buat rekomendasi lagunya. Nanti aku puterin buat kamu Kalina, dan juga ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Pak Sumarno dari Gondang Tulungagung. Selamat siang Pak Sumarno, katanya ikut gabungan absen aja. Salam kenal juga buat semua pendengar di JFM. Terima kasih. Sama-sama Pak Sumarno, salam kenal juga ya. Semoga Pak Sumarno aktivitasnya hari ini semuanya berjalan lancar lah ya. Dan absennya udah aku catat, udah masuk absen nih ya. Ditunggu aja buat kamu semuanya yang sesiang sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini. Bakalan Hans puterin satu persatu, urut sesuai urutan gabungannya tadi di WhatsApp ya. Jadi jangan kemana-mana sampai jam 1 siang nanti. Dan lanjut, aku bakalan kasih kamu info terupdate di minggu ini ya, di hari ini khususnya yang ses, karena ada updatean terbaru ya. Salah satu musisi independen, siapa tuh? Jadi updatean kali ini seputar lagu terbaru ya yang ses. Ada yang ngikutin perjalanan musiknya Asyra Zamita gak nih? Kalau ada, aku bakalan kasih info, karena setelah cukup lama ya dikenal lewat karya-karya pop komersialnya, kini Asyra resmi membuka babak baru yang sebagai musisi independen ya, lewat single terbarunya yang berjudul Waiting Come Home. Lagu ini juga jadi langkah baru yang terasa jauh lebih personal dan jujur dari Asyra sendiri ya. Bukan cuma hadir sebagai penyanyi aja nih yang seru ya, tapi juga sebagai storyteller, aduh kepleset nih, yang benar-benar menyampaikan isi hatinya sendiri ya. Single Waiting Come Home ini juga membawa nuansa alternatif atau indie pop rock dengan sentuhan emosional yang cukup hangat dan juga cukup intimate ya. Menariknya lagi yang terus, Asyra menggarap lagu ini tuh secara independen, secara sendirian, mulai dari proses penulisan hingga pengembangan identitas musikalnya sendiri, semua dilakukan dengan independen atau dengan Asyra sendiri ya. Jadi karya ini lebih terasa dekat gitu ya, lebih tulus dan minim filter industri gitu. Dalam salah satu pernyataannya, Asyra juga bilang ya, kalau dulu tuh ia lebih sering menulis lagu tentang patah hati dan kesedihan karena belum benar-benar merasakan cinta yang nyata. Dan tapi sejak hadirnya seseorang dalam hidupnya, cara pandangnya tuh tentang cinta kita mulai berubah yang ternyata ya. Dan perasaan itu akhirnya dituangkan lewat single ini, Waiting Come Home ini ya, lagu tentang rindu, kehangatan, dan rasa pulang kepada seseorang. Lewat rilisan terbaru ini juga, Asyra Zamita bukan cuma memperkenalkan lagu baru yang tapi juga memperlihatkan versi dirinya yang lebih dewasa, lebih bebas, dan lebih dekat dengan warna musik yang benar-benar dia inginkan gitu ya. Jadi buat sekarang kita dengerin dulu lagu ya terbaru dari Asyra Zamita, Waiting Come Home, spesial buat kamu.

0: banget liatin handphone.
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Aduh, jam berapa sih emangnya? 5 menit lagi deh.
1: Siapa nih dari kamu yang masih suka kebiasaan matiin atau nunda nge-snooze alarm yang udah kamu setting? Mana setting alarmnya mepet-mepet banget lagi? 06.00.

0: biar nggak di-snooze atau ditunda-tunda lagi bangunnya, taruh alarm yang jauh dari jangkauan kamu. Jadi kalau mau matiin, harus effort bangun dulu. Kalau udah bangun, langsung deh cuci muka biar sadar.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Satu lagu dari Malik and the Essential, Kita Bikin Romantis, sudah aku puterin buat kamu ya. Kalina tadi yang rekomendasi lagu ini di siang hari ini. Thank you so much buat Kalina udah rekomendasiin lagu Kita Bikin Romantis di siang hari ini ya. Dan lanjut Youngsters, aku mau bacain yang sudah drop rekomendasi lagunya di siang hari ini. Kita geser ke Instagram dulu ya, karena udah masuk ada dari DM dan juga yang sudah ngisi question box lumayan banyak. Jadi aku bacain satu persatu dulu. Kita ke DM dulu ya. Hari ini yang sudah drop rekomendasi lagunya ada dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, hari ini Mas Kevin mau request lagunya Lala Huta yang 1000 tahun atau Status Palsu. Tolong diputerin ya. Siap Mas Kevin, ditunggu aja. Kayaknya aku bakalan puterin Status Palsu ya. Tapi ceki-ceki dulu nanti sama Hans di playlist ya, yang mana yang ada nanti aku bakalan puterin. Jadi ditunggu aja antara dua lagu itu Mas Kevin, nanti aku puterin buat kamu ya. Ditunggu sampai jam 1 siang nanti. Dan

Kita ke question box answers. Kita bacain dulu ya. Seperti biasa, aku bacain dari bawah. Kira-kira yang hari ini paling banyak tuh siapa ya? Karena udah beberapa yang rekomendasiin lagu-lagu yang cukup seru di siang hari ini. Jadi kita cek-cek dulu siapa yang paling gercep hari ini. Ada dari Kak Adiba Husna yang katanya pengen dengerin lagu di ujung minggu dari Mesa Hira. Seperti biasa ya, siap ditunggu aja Kak Adiba Husna. Aku bakalan masuki ke playlist hari ini sampai jam 1 siang nanti, ditunggu aja ya. Ada juga dari Kak Stefani Bernadila yang sama dengan Kak Adiba Husna dengan rekomendasi lagunya di ujung minggu dari Mesa Hira. Lanjut ada dari Kak Wirwan FM yang pengen dengerin lagu Takkan Terulang Vanessa Z featuring Ronny Parulian. Ditunggu ya buat kamu Kak Wirwan FM, aku bakalan puterin buat kamu. Ada juga dari Kak IMDK yang katanya, halo Kak, mau request lagu Terulang Takkan Terulang dari Vanessa Z dan Ronny Parulian ya. Oke, udah aku amanin di playlist, jadi ditunggu aja sampai jam 1 siang nanti. Ada juga dari Kak Farida Mufarida yang di siang hari ini sudah drop rekomendasi lagunya yang sos dan mau ngerekomendasiin kamu semua lagu dari Cegil by Nabila Takiyah ya. Ditunggu ya buat Kak Farida, nanti aku bakal puterin buat kamu. Ada juga dari Kak Sania yang sama dengan Kak Farida yang pengen request lagu Cegil Nabila Takiyah atau lagu Pencuri Malam deh dari Samuel Cipta ya. Siap ditunggu aja buat kamu Kak Zania ya. Setelah ini aku puterin salah satu lagu yang sudah kamu rekomendasiin di siang hari ini. Nanti kalau sempet aku bakal puterin lagunya dua-duanya ya yang sudah kamu drop hari ini. Ada juga dari Kak The Angie Station yang pengen dengerin lagu nya Anggi Carvalho yang judulnya Remuk ya Sers. Dan sama dengan Kak Widayanti ya yang izin katanya request lagu Remuk dari Anggi Carvalho. Siap ditunggu aja. Oh, ini satu lagi yang Sers dari Kak Salt.fm yang katanya pengen dengerin lagu yang terbaru nih dari Salma Salsabil ya yang judulnya Hacu. Ditunggu aja buat kasals.fm ya. Setelah ini aku bakalan puterin dan aku masukin ke playlist buat kamu lagu terbaru dari Salma Salsabil. Dan buat sekarang yang ses aku puterin dulu lagu Lala Huta ya, Status Palsu yang sudah direkomendasikan sama Mas Kevin Graham.

0: HP kamu sepi, debuan. Makanya chat kita dong di 081-888-0948. Kali aja nyambung.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol AquaViva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma AquaViva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini AquaViva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong AquaViva sebanyak-banyaknya ya.
2: 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Now. Sound is everything. It's lucky for us. Identify. Now, DJ. Make some noise!

Siapa yang tiap hari dengerin DJ FM? Fiksi, kamu sudah melakukan salah satu cara buat nurunin resiko demensia. Lah, kok bisa? Karena kalau kamu dengerin DJ FM, berarti kamu sering dengerin musik, kan? Asal kamu tahu aja, youngsters. Berdasarkan penelitian, orang yang sering dengerin musik tuh 40% lebih rendah terkena demensia loh. Karena musik diketahui bisa merangsang berbagai bagian otak yang berkaitan sama memori, emosi, dan fungsi kognitif. Ya simpelnya, dengerin musik tuh adalah hal sederhana yang bisa ngebantu ngejaga kesehatan otak. Tapi jangan lupa juga, tetap jaga gaya hidup yang sehat. Jangan begadang, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi.

Yazers masuk di Proud Moment Session ya. Isyana Saraswati resmi masuk dalam line up Incheon Penta Portrop Festival 2026 di Korea Selatan di Yazers ya. Kabar ini langsung bikin banyak fans tuh bangga karena Isyana bakal satu panggung bareng deretan musisi internasional keren kayak ada Hwang Bin, ada Kwon Ji Ah, Far East Asian Tigers dan juga Never Young Beats yang dan banyak nama besar lainnya yang nggak bisa aku sebutin satu persatu Yansos ya. Festival musik tahunan terbesar di Korea Selatan ini bakal digelar tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Songdo Moonlight Festival Park di Incheon. Dan nama Isyana resmi muncul di first line up yang sudah diumumkan sama pihak festivalnya ya, Yansos. Gila keren. Kehadiran Isyana ini di festival ini juga jadi bukti sebenarnya karya, kalau karya dan identitas musiknya itu makin diakui secara global ya, Yansos ya. Apalagi beberapa tahun terakhir Isyana tuh memang dikenal makin eksploratif dengan warna musik rock, progresif sampai orkestra yang khas banget sama dirinya gitu ya. Jadi gak heran kalau penampilannya di festival rock internasional ini langsung bikin netizen tuh excited berat gitu. Banyak juga fans yang berharap Isyana bakal bawain performance yang full energi gitu ya. Dan ya theatrical seperti konser-konser selama ini gitu. Makanya banyak fans tuh berharap Isyana ya bisa tampil maksimal lah ya nanti. Karena kalau ngomongin stage presence ya, Isyana tuh emang gak pernah setengah-setengah sih yang pasti selalu full gitu ya. Semangat semua di gaspol aja gitu sama dia ya. Indonesia emang makin keren ya, yang sos musisinya makin sering tampil di panggung internasional ya. Semoga musisi-musisi yang lain juga ikut nyusul dan bareng ya, bisa go internasional layaknya Isyana Saraswati. Yuk kita dengerin dulu satu lagu dari Isyana Saraswati, I'm On My Way, spesial buat kamu.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway.
3: Baca berita. Dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong. Mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin. Sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.
5: Memikirkanmu ada-ada saja ulahmu, mencuri hatiku tergoda, oh sayang.

0: DJ
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat cara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Lagu dari Mesaira yang menandakan akhir dari siaran kita hari ini. Yang ses, thank you so much buat kamu yang sudah drop rekomendasi playlist dan lagu-lagunya di siang hari ini ya. Dan juga makasih juga yang sudah nyempetin gabungan barengan sampai jam 1 siang hari ini. Dan sorry juga yang mungkin tadi playlistnya belum sempat terputar ya, atau mungkin terlewat, but it's okay yang ses. Masih ada, bisa besok gabungan lagi di jamnya yang ses, dari jam 11 sampai jam 1 siang. Anyway, selamat melanjutkan aktivitasnya masing-masing. Buat yang lanjut kerja, semangat. Yang lanjut kuliah juga semangat ya. Pokoknya jangan kasih kendor semangatnya hari ini yang ses. Dan biar makin semangat terus hari-harinya, tetap stay tune aja, dengerin playlist keren dari DJ FM Surabaya. Pastinya nanti sore bisa gabungan sama Kiki di Sunset Vibe dari jam 3 sampai jam 6 sore, yang bakalan puterin lagu barat favorit kamu selama 3 jam non-stop yang ses ya. Dan yang pengen keep antrian mulai dari sekarang, boleh banget tinggal update aja di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau di Instagram juga bisa banget di @djfmsurabaya. Kamu tinggal ceki-ceki di Instagram kita ya. Dan pastinya biar makin gampang ngikutin keseruan DJ FM dimanapun kamu berada, kamu tinggal download aja radio digital kita, yaitu On Ears, yang available di App Store dan juga Play Store. Atau tinggal streaming aja by website juga bisa banget yang ses. Tinggal search di www.djfm.co.id. And that's it, kita cukupin buat hari ini yang ses. Hans pamit undur diri dulu. Jaga mood, jaga hati, jangan lupa makan, dan semangat terus menjalani hari-harinya. Kita ketemu lagi besok seperti biasa di jamnya Youngsters. Dan sebagai penutup, aku puterin dulu lagu dari Adera, Lebih Indah, yang sudah direkomendasiin sama Mas Reno tadi ya. Enjoy Youngsters, and bye-bye.

0: Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Yelsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Yelsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, nama aku Anggun dari Saim. DJ FM mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu dari Izna, Time Boom. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh, Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Cing. Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Aku Wican dari UNESA. Mau dong diputerin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagunya dari Rizwan Fadila yang judulnya Tak Satu Cerita. Puterin ya di JFM, makasih.
4: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Youngsters, jawab dong. Jawab dong.
5: Jawab dong.
4: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
6: Hai, nama aku Safer. Hal sederhana yang lagi aku cobain untuk bumi itu kayak naik sepeda ke sekolah ketimbang naik motor. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil tiap hari. Yuk, youngster, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
7: DJ, puterin dong.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah, nggak apa-apa. Biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih?

0: tidak diapresiasi sama sekali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo Young Thirst, aku Ashraf dari Lamongan. Mau dong diputerin lagu Speed Demon dari Justin Bieber? Terima kasih, DJ FM.
1: Oke deh Young Thirst, kita puterin lagu kamu.

0: by DJ FM.
1: Thailand resmi kirim surat ke Walt Disney Company untuk kerjasama ngebangun Disneyland di negaranya. Thailand sendiri udah nyiapin dana yang mencapai 53 triliun rupiah buat ngebangun Disneyland dengan luas setara kayak Disneyland Shanghai. Dan kalau ini disetujui, wow, bakal jadi Disneyland pertama di Asia Tenggara loh, ya stars. Dan jadi yang keempat di Asia setelah Jepang, China, dan Hong Kong.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. DJ, puterin dong.
2: Halo DJ, aku Dixon. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku nih. Dari aku JJ, judulnya Lihat Kebunku. Yang iya, yang tuh. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sekarang emang iya banyak cewek yang mencintai dalam diam atau istilahnya soft launching. Gak pernah posting kegiatan berdua atau post foto pasangan secara terang-terangan. Bukan malu, tapi banyak pertimbangan. Asal kamu tahu aja, Vogue pernah nulis artikel "Is having a boyfriend embarrassing now?" Dan banyak cewek-cewek yang relate dan melakukan soft launching dengan alasan 1. Pengen tetap punya jati diri, bukan pacarnya dari. 2. Kalau terlalu show off, takutnya ain. Alias mengundang kecemburuan orang lain yang jadi energi negatif buat kitanya. 3. Menjaga reputasi diri sendiri, karena belum tentu pacaran lama, terus waktu misal ada apa-apa nih, reputasi kamu tetap baik. Bisa jadi kamunya dibikin malu. Nah, kalau kamu sendiri, pilih untuk share kebersamaan dan kemesraan di sosmed atau protect your relationship sampai nyebar undangan.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Tiara dari Sidoarjo. Mau dong diputerin lagu yang selalu aku dengerin beberapa waktu ini. Tiara Andini, bukan untukku ya. Makasih banyak di JFM.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Ginsburg.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeyen wasir, minum ambesir.
9: New release on DJ.

0: Jadi jagoannya Surabaya gak susah kok.
1: Dengerin aja DJ FM Surabaya.
0: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Feve dari Ketintang. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari NCT Wish, judulnya Pop Pop. Puterin ya DJ FM, makasih.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Angga dari Jakarta. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, DJO, Basic Being Basic. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: not funny.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, nama aku Vinza, aku dari Surabaya. DJ, puterin dong lagu yang sering aku dengar, yaitu dari Silaon Seven, judulnya Bila Kau Tak Di Sampingku. Puterin ya, DJ FM, thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Lagi sibuk sama film barunya, Ghost in the Cell. Tapi Joko Anwar juga udah nge-announce lanjutan film Pengabdi Setan loh, ya stars. Dimana film Pengabdi Setan 3 Origin ini dijadwalin bakal tayang di bioskop tahun depan, 2027. Pengumuman ini muncul di teaser misterius, ya stars, yang tayang sebelum film Ghost in the Cell mulai. Ada yang udah ngeliat juga teaser misterius ini?
0: DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngsters, aku Fazar dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Nuh yang judulnya Teruntuk Mia. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day yourself?
3: Sebenarnya aku juga jalan ini ya, jalan liburan gitu ya, ke destinasi wisata gitu. Tapi nggak tahu juga sih nanti. Kayak ini tiba-tiba dadak kan, nggak tahu pengennya liburan santai-santai di rumah gitu. Akhirnya masih aja tetap kerja ya. Meskipun dari libur. Seperti itulah, demi masa depan yang lebih cerah.
2: Gimana?
3: Demi masa depan yang lebih cerah sih ini sebenarnya.
2: Oh, demi masa depan yang lebih cerah, nggak apa-apa, kita syukurin aja pekerjaan yang sedang kita kerjakan sekarang ini gitu. Betul ya. Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? How's Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: Hai Youngsters, aku Salsa dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari ENHYPEN yang judulnya Loose. Puterin ya di GFM, makasih.
2: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters. Puterin dong.
1: Halo kak, aku Nafisa dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu Love Is Like dari Maroon 5 feat. Lil Wing. Thank you.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Plus Radio.
1: DJ, puterin dong.
2: Hey youngsters, aku Rasya dari SMA Saim. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Azizam. Puterin ya DJ FM. Terima kasih.
1: Okay deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: DJ, puterin dong.
4: DJ, puterin dong lagunya Sal Priyadi, judulnya Ada Titik-Titik di Ujung Doa, dari aku Sisil yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
3: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?
1: DJ, puterin dong.
2: Sukma dari Ilmu Komunikasi Untak Surabaya, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Siva Magnolia Abadi. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Megan dari Surabaya. DJ puterin dong lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu Kiss of Life Igloo. Puterin ya, makasih DJ.

0: streaming yuk.
1: Di mana kakak?
0: Di www.djfm.co.id.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Galang dari Surabaya Selatan. DJ puterin dong. Lagu yang lagi sering aku dengerin yaitu dari Henry Modi, judulnya Sunday Morning. Puterin ya di DJ FM. Thank you.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kementerian Kesehatan Indonesia resmi nerbitin aturan buat nyantumin label gizi nutri level di makanan atau minuman siap saji nih yang stres. Khusus minuman yang ada di usaha skala besar ya, jadi nggak nyasar ke UMKM. Kebijakan ini bertujuan mengedukasi masyarakat biar gampang ngenalin kandungan gula, garam, dan lemak yang ada di produk yang kamu konsumsi. Jadi bisa nyegah deh tuh resiko penyakit kayak obesitas, diabetes, hipertensi, stroke, penyakit jantung, dan diabetes tipe 2. Label Nutri Level ini ada 4 kategori ya Stars. A, hijau tua yang kandungan GGL-nya paling rendah, sampai D, warna merah dengan kandungan GGL paling tinggi. Yuk mulai aware lagi sama apa yang masuk ke badan kita.
0: DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Lala. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Madison Beer, judulnya Bittersweet. Makasih DJ FM.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: puterin dong.
1: Hai, aku Faris dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, For Events feat El Saja Pasal Menunggu Giliran. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Alivio dari Surabaya Timur. DJ, puterin dong lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu dari Christian Bautista featuring Raisa. Judulnya Rainbow. Puterin DJ FM. Thank you.
1: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Tim Penyelidikan dan Penyelamatan atau Tim SAR Indonesia diakui jadi salah satu tim SAR terbaik yang ada di dunia, di mana berdasarkan audit dan penilaian internasional oleh organisasi-organisasi dunia kayak International Maritime Organization, International Civil Aviation Organization, dan Instagraf yang menetapkan standar Tim SAR Global, Tim SAR Indonesia itu berada di peringkat ke-8 dunia ya Stars. Nah, menurut Ketua Basarnas Muhammad Syafi'i, Indonesia ini kan salah satu negara rentan bencana ya, pasti butuh banget tim SAR yang bisa diandalkan. Tapi sayang kalau masih harus terbatas ruang geraknya karena kurangnya peralatan, yang dimana semua itu kembali lagi pada dana pemerintah untuk Basarnas agar sistemnya lebih kuat lagi.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: DJ puterin dong.
2: Aku Diana, boleh gak sih DJ Holacom tolong untuk diputerin salah satu lagu yang lagi sering banget aku dengerin. Ini lagunya dari Blackpink, judulnya Tuku. Aku suka banget sama lagunya, semoga teman-teman yang nantinya dengerin juga suka ya. By the way, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Iya ya, yang udah masuk di hari Senin lagi, udah mulai kerja lagi, udah mulai menuntaskan tanggung jawab dan segala deadline itu lagi. Gak usah merasa tersindir gitu dong dengan lagu yang baru aja aku puterin untuk membuka Sunset Vibes. Coming from Nona Youngsters Work. Tapi tentunya masih banyak lagu-lagu mantap lainnya di Sunset Playlist. Kata aku merapat sekarang juga ya. Pastinya kamu bisa dengerin lewat radio konvensional frekuensi 94,8 FM ataupun secara streaming di www.djfm.co.id. Dan pastinya juga sudah bisa lewat aplikasi On Airs yang available di App Store maupun Play Store. Sambil gabungan barengan sama Kiki yang mengudara nemenin kamu sampai jam 6 loh Youngsters. Masih lama ya. We've got a plenty of time. Kata aku langsung buruan drop lagu barat andalan kamu ke Instagram, bisa lewat DM di @djfmsurabaya ataupun lewat WhatsApp ke nomor 081888-0948. The clock is ticking youngsters, alias kata aku udah buruan, udah gercep aja ya supaya tidak mengantre. Nanti biasanya kalau udah aku buka kayak gini nih, nanti ada aja pasti yang nanya, ini jam berapa kira-kira diputerin lagu aku? Ini udah bisa belum lagu rekomendasi dari aku terputar? Nah kan, jadi mendingan kamu jadi ini aja, tim yang gercep dari awal, udah langsung drop lagu barat favorit kamu yang stars ya. Seperti lagu dari Coldplay nih, kalau ngomongin waktu, kalau ngomongin jam, ada juga clocks yang stars yang bakal Kiki puterin sekarang juga buat kamu.

Masih barengan sama Gigi Young Stars yang kali ini siap untuk spill keseruan listening party kita sore hari ini. Mumpung lagi ada yang comeback nih, tiba-tiba di tahun 2026 memutuskan untuk yaudah deh manggung lagi setelah kayaknya lama banget gak ada kabar Young Stars ya. Rilis terakhir cuma satu lagu doang, Want You doang. Tapi habis itu gak ada kabar-kabar apakah memang lagu Want You ini menjadi satu lagu pembuka untuk era baru, album baru atau kayak gimana. Bener-bener udah gak ada deh tuh ya, aba-aba apalagi gitu kan. Nah sore hari ini Young Stars, aku bakal ajakin kamu untuk listening party lagu-lagu dari Keshi. Salah satunya bisa lewat lagu soft spotnya ini Young Stars, karena kita semua pasti punya deh yang namanya soft spot, ya kan? Kamu pasti punya satu ruang yang kayaknya nih ketika diketuk lagi sama orang itu, aduh terenyuh sudah. Kayaknya ya soft spot semua orang itu ditujukan untuk orang-orang tertentu juga yang udah tahu deh pokoknya rumusannya atau mungkin rayuannya yang paling manjur seperti apa. Tapi kalau versinya Keshi ini Young Stars ya, mungkin lewat lagu-lagunya yang selalu aja bikin kita tuh ngerasa tenang, kalem. Aduh, susah deh dijelasin vibes-nya Young Stars. Tapi kita tuh selalu pengen dengerin lagunya lagi-lagi dan lagi. Dan belum afdol rasanya kalau kita ngomongin Keshi, tapi kita gak ngomongin

Atau mungkin yang hari Senin kali ini lumayan apa ya, terus gopoh-gopoh, tercepot-cepot, kayaknya aduh banyak deh yang harus dikerjakan, banyak deh yang harus dituntaskan per hari ini, sampai bisa dibilang mabok gitu ya yang stres ya. Mabuknya bukan dalam artian negatif, tapi justru mabuknya tuh karena udah kenyang aja, keburu sama segala sesuatu yang kayaknya tuh bikin hari Senin kamu jadi hektik gitu. Mungkin bisa, mungkin cocok kalau ditemenin sama lagu dari Cashy yang juga ada di list listening partinya Kiki sore hari ini nih, Youngster Strong.

dengerin ke kita gitu. Tapi nanti as soon as possible kalau emang ada langsung gercep masuk di playlistnya DJ FM pastinya ya Stars ya. But for now kamu juga bisa pilih lagu Cashy yang Want You.

Terutama kalau kamu adalah kaum-kaum yang masih susah ya untuk mengikhlaskan perasaan kamu sama orang yang udah pernah ada di hati kamu. Kayaknya nih belum ada orang baru yang bisa menggantikan posisinya gitu kan. Masih want you, tapi you-nya yang itu-itu aja sebenarnya. Nih cocok banget ya stars ya. Makanya kamu buruan ceki-ceki Instagram story di akun @DJFM Surabaya, ikutan pollingnya sekarang juga supaya lagu Keshi favorit kamu yang jadi jagoannya kamu nanti bakal Kiki puterin di listening party. Okay, but for now ada satu lagu yang judulnya bisa dibilang kayak mirip-mirip ya sama Won't You ini, tapi versi Indonesia ya stars, yang mungkin akan menjadi solusi buat kamu yang masih suka kepikiran sama mantan. Aduh, obatnya tuh satu sebenarnya ya stars, sibuk aja sibuk. Karena kalau kita banyak kerjaan, kalau kita tuh banyak kegiatan, kayaknya udah gak kepikiran deh yang begitu-begitu. Ya enggak, mending hacu aja deh dari Salma Salsabil yang stars buat kamu sore hari ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Ngomong-ngomong, lagi latihan badminton. Berarti ini satu kegiatan yang sebenarnya rutin Eldrick lakukan nih ya?
4: Iya, betul. Soalnya kemarin lagi persiapan buat pertandingan juga.
3: Oh. Jadi Eldrick ini atlet kah sebenarnya?
4: Iya, kurang lebih.
3: Oke, Eldrick. Kemarin habis pertandingan apa tuh kalau boleh tahu?
4: Kebetulan kemarin habis pertandingan Kajati. Itu tingkat nasional.
3: Wow. Keren banget. Gimana tuh lombanya kemarin? Boleh diceritain nggak?
4: Ya, atmosfer pertandingannya dapat banget ya pasti ya. Itu kan pertandingan yang tingkat nasional, tapi ya mungkin masih belum rezeki.
3: Oh.
4: Harus lebih banyak persiapan lagi mungkin.
3: Gak apa-apa, keren banget udah sampai tingkat nasional ya, bener ya?
4: Iya, betul.
3: Terus kemarin meskipun belum rezeki nih ya, tapi adakah upcoming perlombaan yang lagi disiapin? Karena kok lagi rutin latihan lagi nih?
4: Oh ya pasti banyak dong. Ini kan padat emang jadwalnya.
3: Awal bulan
4: ada Kajati, terus nanti akhir bulan masih ada Piala Wali Kota sama Kejurkot.
3: Wow, banyak ya lombanya.
2: Sini cerita aja ke DJ.

kata dan didengar aja, ya kan? Ring, host your day answers di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Aku mau bacain dulu nih gabungan dari kamu yang stars, yang ternyata ya udah lama kabarnya aku gak dengerin asik. Habisnya selama seminggu kemarin aku tuh merindukan, aku mencari-cari mana ya nama Mas Ferdi di chatnya WhatsApp di JFM Surabaya, kok gak ada. Nih akhirnya langsung menyapa aku, katanya I'm comeback Kiki. Ya ampun, comebacknya gak main-main yang stars. Langsung kasih rekomendasi lagu dari yang mau konser di Indonesia, yaitu The Weeknd lewat Motsu Aflame. Waduh, waduh, apakah kamu tim yang hari ini langsung gercep ya war tiket? Karena jujur di Instagram story teman-teman aku yang stars ya, udah seragam tuh pada update kesibukan war sana sini. Mau pakai laptop iya, mau pakai HP iya, HP temennya juga dipakai untuk nge-war gitu ya. Jadi semangat para pejuang konser ya, untuk stay waras di tahun 2026 perlu nih yang menghibur-hibur seperti ini. Tapi juga ada Kiki loh yang siap nemenin kamu ya setiap harinya dari hari Senin sampai Jumat, khususnya ya di Sunset Vibes. Mau sapa dulu ada Mas Randy juga. Selamat sore Mas Randy, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Ada Mas Bimo juga nih yang lagi di Pandaan, katanya Lil Bit Sumo. Waduh, kalau di Surabaya sumonya sumo banget. Dari tadi aku udah ngeluh aja nih kena panas, kayak aduh ini kenapa AC gak berasa kayak AC ya. Ada Mariana juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mariana, yang sampai ditelepon loh aku tadi loh karena belum sempat membalas pesannya. Sabar-sabar satu persatu ya youngsters ya. Kayak kakak Fabian juga yang udah gabungan, pengen diputerin lagunya Daniel Poulter yang Bad Day. Waduh, kenapa kok Bad Day? Hari Senin loh, ini memulai minggu loh, harusnya senang-senang, happy-happy ini ya. Terus ada juga dari Mas Ali ya, tadi gercep gabungannya begitu DJ Han selesai siaran udah langsung nge-booking aja. Lagu yang jedak-jeduk dong DJ Kiki, kayak Z dan With Love. Coba ya, aku amankan dulu ya di playlist ya, youngsters ya. But for now, let me kasih kamu satu lagu dari Abel Tesfaye. Sekarang udah gak mau dibilang The Weeknd gak sih orangnya, atau masih ya? Masih ya kayaknya untuk konser. Ya sampai konser ini berakhir baru nanti kayaknya ganti nama ya, jadi Abel Tesfaye ya stars ya. Motto of Flame ya stars, coming right to your playlist.

0: jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Halo, aku Daniel. Jagoan Surabayaku jelas anak-anak mudanya sih. Soalnya mereka berani buat berkarir loh.

0: 104.8 DJ FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.

judul lagu original soundtrack pakai bahasa Jawa buat ngidupin karakter filmnya yang ceritanya berasal dari Surabaya. Ayo kita bahas original soundtrack Nawila di The Ultimate Soundtrack kali ini. Nawila diangkat dari buku karya Reda Gaudiamo dan filmnya sendiri dikerjain sama Rian Adriandi. Di film ini, trio yang langganan nyiptain lagu hits yaitu Lali Ilmanino nyiptain satu lagu berjudul Sikilku Isomuni dan dijadiin original soundtracknya. Lagunya sendiri dibawain sama Luisa Adrina dan Azami Sauki pemeran Nawila dan Dul. Walaupun lagunya dibalut musik ceria, tapi dibalik itu lagu ini jadi penggambaran sosok Dul yang sangat legowo saat kakinya tak lagi sempurna dan diganti dengan kaki palsu terbuat dari kayu. Lirik pembukanya seperti dialog naskah yang bilang, Nawila, Tuhan telah berikan Dul anugerah, kaki baru yang buat Dul makin perkasa. Kaki ini kuat meskipun dijiwit, tak terasa apa-apa, lalu Dul sadari dengan kaki ini pasti aku menang lomba lari. Malah sekarang ini, sikilku isomuni bagai simfoni. Nawila.

kau dengarkan betapa merdu.

Aku mau kasih tahu lagi nih 4 lagu dari Keshi yang bisa kamu pilih untuk listening party yang stars. Mumpung masih jam 4 ya, masih ada waktu buat kamu untuk pilih-pilih kira-kira lagu-lagu dari Keshi yang mana nih yang mau kamu dengerin untuk menemani sore harinya kamu, since Keshi emang lagi comeback ya kan, tiba-tiba manggung lagi. Semoga ya habis ini ada kabar baik, semoga habis ini rilislah sudah karya-karya dari Keshi ini. But for now, let me give you some songs. Ya, beberapa emang ada lagu hitsnya, dan ada satu lagu juga yang jadi latest release lah ya, stars ya. Ada soft spot buat kamu,

Atau mungkin kamu yang suka banget sama lagu Keshi, yang sebenarnya ya bisa dibilang ini overheard gitu loh, Youngsters, alias salah satu lagu yang hits banget daripada Keshi. Kayaknya belum ngomongin Keshi kalau nggak ngomongin lagunya yang Limbo.

kayak Mas Ferdi nih tadi langsung menjatuhkan hatinya kepada lagu Limbo. Langsung chat ke WhatsApp di 081-888-0948. Katanya udahlah lagunya yang Limbo aja, ke boleh. Tapi tenang aja karena masih ada kesempatan untuk lagu-lagu jagoan dari kamu, lagu-lagu Keshi lainnya yang juga masih berkesempatan untuk menang nih yang Stars ya. Seperti lagunya yang

Tapi biasanya kalau lagi drunk ya, yang stresnya lagi tinggi, itu ada satu kebiasaan nih yang ya bisa dibilang gak bagus juga. Mungkin ya, kamu-kaum-kaum yang suka tiba-tiba kirim pesan, telepon-telepon ke nomor-nomor yang tidak seharusnya gitu. Termasuk mungkin nomor mantan kamu. Berarti lagu Wonchu yang satu ini wajib jadi pilihannya kamu ya, Starsia. Dan kalau mau vote caranya gimana, Ki? Boleh langsung ceki-ceki Instagram story @djfmsurabaya ataupun DM ke akun yang sama dan pastinya lewat nomor WhatsApp kita ya, yang Stars ya. Mumpung masih ada waktu sampai jam 4:30 nanti, aku puterin dua lagu dari Keshi yang vote-nya paling banyak nih. Sekarang ketemuan dulu sama Hi-Fi lewat lagunya yang

0: Young Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Ayo, siapa yang udah menyempatkan waktunya untuk makan siang tadi? Kalau belum nih, baru aja aku puterin satu lagu Lunch dari Billie Eilish yang stars buat kamu. Tapi ngomong-ngomong soal Billie Eilish, wow, kabarnya dari Jumat ya, Billie Eilish akhirnya rilis film dari konsernya ya, album Hit Me Soft and Hard, Hard and Soft. Itu yang stars yang salah satunya ada lagu Lunch ini juga. Kemarin aku sempat lihat berseliweran di sosial media, beberapa kota, beberapa daerah itu sampai mengadakan listening party ya, yang stars satu semacam nobar gitu. Kamu ikutan juga gak? Nih di salah satu daerah-daerah yang mengadakan seru-seruan nonton bareng dancing along sama lagu-lagu dari Billie Eilish ini. Karena kalau dari Kiki pribadi yang stars ya, setelah tahu Billie Eilish ngerilis bisa dibilang semacam dokumenter ya daripada konsernya ini, aku tuh jadi makin pengen gitu loh yang stars untuk ada niatan gitu menabung yang banyak biar juga bisa ketika ada musisi favorit aku nantinya tur ke daerah-daerah di Asia, ya syukur-syukur kalau datang ke Indonesia langsung dan gercep aja gitu ikutan war tiketnya. Mungkin seperti The Weeknd yang juga lagi rame yang tersia udah terconfirm bakal konser di Indonesia, atau mungkin 5 Seconds of Summer ya kan yang bulan November, karena kabarnya Youngsters kemarin tuh benar-benar rame banget sampai di titik yang udah sold out dong, secepat itu segar cepet tuh Youngsters. Nggak tahu deh orang-orang ini pada kerja apa. Apakah memang mereka tuh kerja untuk memenuhi rasa pengen, rasa kangen sama lagu-lagunya 5 Seconds of Summer, salah satunya yang Amnesia ini, Youngsters. Yang kalau didengar-dengerin dari intro aja udah berasa sedihnya. Makanya, kalau kata aku nih, Youngsters ya, kenangan sama mantan itu ada baiknya dibuang aja. Bukannya kenapa-napa, cuma kalau dikubur, takutnya nanti kamu ada niatan untuk ziarah, iya enggak? Aduh. So yes, Youngsters, aku puterin satu lagu dari 5 Seconds of Summer yang ini, yang

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu yang star sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kris How's Your Day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya yang star ya sebenarnya, karena Niken ini di usianya yang muda 24 tahun tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu, karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak

0: ini sih Ki, kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Okay. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakanlah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing, yang mana itu nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor sendiri. Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitu lah ya istilahnya, jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak oh, kita benar-benar ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
1: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kringhouse Shorty aja. Cuma ada di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

udah dibangunin sama Maroon 5 ya, yang Stars ya. Karena mungkin ini jam-jam rawan, dimana kamu mungkin udah mau pulang aja bawaannya ya, hari Senin. Udah ngantuk juga, mata udah berat. Tapi gak boleh ya, yang Stars ya. Harus tetap semangat. Apalagi kalau ditemenin sama Kiki di Sunset Vibes nih sore hari ini, yang juga bakal puterin lagu-lagu dari Keshi since ini udah masuk di jam sotong A5 sore. Buat kamu yang bukan cuma capek, lelah, kerjaan yang gak ada habisnya karena kegiatan kamu yang aku yakin aduh padat merayap ya yang Stars ya, tapi juga karena kita tuh menanggung beban ekspektasi di pundak ya kan. Kayaknya lihat kanan, lihat kiri, semua orang tuh udah punya kehidupan dengan apa ya, kayak enaknya masing-masing gitu lah yang Stars. Tapi ya itu, balik lagi, karena kita tuh ngelihat bagian enaknya. Kayaknya orang udah mencapai ini, orang udah mencapai itu, tapi kita kayak stuck lagi di sini-sini aja. Kadang di titik itu kita ngerasa jadi bimbang, kita ngerasa kayaknya kita ketinggalan. Tapi gak apa-apa yang Stars ya, itu adalah sebuah fase aja dalam kehidupan. Dan bukan untuk dimaklumi, tapi juga gak harus buru-buru. Kamu boleh mencoba lagi yang Stars ya. Dan bahkan boleh lagi kamu ada di titik yang mengembrace perasaan kalau kamu tuh lagi gak baik-baik aja. Kalau kamu tuh lagi di titik yang susah dan krisis identitas gitu ya yang Stars ya, termasuk lewat lagu yang kayaknya laris banget sore hari ini yang Stars, lagu dari Keshi, Limbo, yang udah kamu vote banyak-banyak di listening party. So enjoy yang Stars, aku puterin sebagai lagu pertama dari Keshi karena kita udah masuk di listening party sore hari ini.

Tapi justru yang stres di masa-masa kamu tuh lagi terpuruk, lagi insecure kayak lagu Limbo dari Kesha ini. Biasanya semakin mulus jalan untuk ada orang yang berbaik hati, ya kan, menjadi sosok pahlawan is dan menawarkan kamu rasa aman, rasa nyaman, afeksi-afeksi itu loh yang stars, ya kan. Dan kamu tuh lagi di titik yang butuh juga lagi. Kamu lagi di titik yang punya soft spot untuk itu. Nah, cocok juga berarti ya sama lagu kedua yang bakal Gigi puterin sore hari ini yang stars. Lagu dari Kesha yang ya termasuk lumayan baru lah, meskipun gak baru-baru banget gitu kan. Soft spot, and yes, enjoy once again, yesers, karena soft spot dari Kesha is coming right to your place.

0: DJ FM.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winslow.
9: Hey, ini loh yang kamu dengerin sekarang ini nih. Baru, Jagoane Surabaya.
8: DJ FM.

Baru aja kamu dengerin satu single dari Berantai Young Stars yang bisa dibilang juga ya part of jagoannya Surabaya, yang adalah musisi lokal berasal dari Surabaya juga yang membanggakan lah ya. Dan besok Young Stars, kamu bukan cuma bisa dengerin lagu-lagunya kayak Lima Hari, Sepatu Roda, Jeremy, atau bahkan lagu-lagu yang biasanya kamu dengerin di DJ FM Surabaya. Karena besok Beranta bakal datang, bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan di jamnya Young Stars, dan kasih kamu lagu paling baru. Sebenarnya lagu ini udah sempat di-spill ya di Music Hub. Kalau kamu pantengin sosial media kita, kita punya video jamming barengan sama Beranta Young Stars di YouTube. Tapi besok kamu bakal bisa dengerin secara lengkap kira-kira gimana cerita dibalik lagunya. Terus juga mungkin proses dibalik rilisnya lagu yang satu ini. Dan pastinya cerita-cerita seru dari Beranta personally, Stars ya. You better stay tune pastinya, dengerin di JFM terus. Dengerin program-programnya yang bakal menemani hari-hari kamu, yang Stars. Termasuk juga kalau sore hari ini Kiki nemenin kamu lewat ini ya, Sunset Playlist nih. Nah, karena sore hari ini udah ada rekomendasi lagu dari Mas Randy juga kebetulan, Save My Love dari Kygo, Khalid dan juga Griffin. So, aku bakal langsung puterin sekarang juga nih buat Mas Randy.

0: Ultimate Threat.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack by DJ FM kali ini, kita bakal bahas OST yang dibawain sama pemeran filmnya sendiri. Film debut garapan Christo Emmanuel yang tayang di bulan Agustus 2025. Di bawah rumah produksi Imaginary, film ini bakal diperanin sama Omara Esteghlal, Nirina Zubir, Mawar Deyong, Muhadli Aco, yang biasanya nyutradarain kali ini bakal acting, dan masih banyak lagi. Ada banget komedinya nih film Youngsters, sampai ke bawah di konsep official music video dari OST filmnya yang dinyanyiin sama Mawar berjudul Tinggal.

punya beat yang ringan banget di kuping, tapi energik. Beda banget deh sama lagu-lagu mawar yang kita dengerin biasanya, yang sedih, mellow gitu ya. Lagu Tinggal Sendiri nyeritain tentang seseorang yang menyesali kebohongannya, terlambat sadar, takut ditinggal, dan ragu apakah maafnya masih bisa diterima. Nuansa penyesalan ini dibalut dengan lirik yang sederhana tapi dalam maknanya. Ya, tergambarkan lewat liriknya yang tinggal dan jangan meninggalkanku. Bolehkah ulangi waktu? Tinggal, biarkanku sampaikan sesalku. Sampai kau lelah, tinggal dan jangan meninggalkanku.

0: Youngsters, jawab dong. Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Halo, aku Keisha. Jagoan Surabayaku itu jelas ada di kafenya. Karena kafe di Surabaya itu ada di mana-mana, tempatnya nyaman banget dan juga variatif. Cocok banget buat kalian yang mau me-time ataupun kumpul-kumpul bareng teman kalian.

0: ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Gue kasih piro sih, kon. Cakem, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Sore hari ini udah ada Kakak Nadine juga nih yang gabungan Youngsters. Tadi katanya mau diputerin lagunya Taylor Swift yang Fearless. Sambil bertanya tadi, ini kenapa sih Kak Kiki suaranya agak beda ya hari ini? Lagi sakit kah? Sebenarnya kalau sakit kayaknya enggak ya. Cuma emang enggak tahu nih suaranya agak serak-serak basah aja. Semoga segera ketemu ya. Enggak tahu hilangnya kemana ini. Nah, katanya sambil jangan lupa untuk minum obat. Cuacanya juga lagi enggak menentu nih. Ya udah, kamu juga ya jaga kesehatan Youngsters dimanapun dan kapanpun. Nah. Sambil juga pastinya salah satu obat yang paling manjur tuh kata aku adalah dengan kamu stay happy. Ya gak sih? Stay happy tuh banyak banget caranya yang stress meningkatkan mood tuh. Ada banyak sekali upaya-upaya yang bisa dilakukan. Mungkin kalau buat kamu yang Gen Z nih, terbukti ya dari beberapa data dan juga catatan, karena konser-konser udah makin marak juga nih di Indonesia dari musisi-musisi favorit kamu, ya kan? Nah, akhirnya Gen Z memutuskan untuk ya udah besok nggak tahu makan apa, tapi yang penting aku berhasil war tiket, aku berhasil nonton musisi favorit aku pas datang ke Indonesia nih. Hayo, siapa yang juga mengalami fenomena tersebut? Karena katanya emang iya loh, Gen Z itu lebih memprioritaskan Youngsters untuk yaudah nonton konser aja. Mungkin ini salah satu coping mechanism, mungkin ini salah satu cara untuk stay waras Youngsters ya. Nah, kalau dari aku, kalau dari Kakak Nadine yang adalah Swifties, kayaknya harus wajib hukumnya ya Youngsters, kalau nanti nih Taylor Swift, kita doain, kita aminkan bersama-sama, yuk datang ke Indonesia lah. Karena kan kemarin datang paling deket cuma ke Singapura aja ya, which akhirnya membuat akomodasi semakin mahal ya kan. Harus pesan hotel juga, harus pesan tiket pesawat. Siapa tahu nanti Mam Taylor nih mempertimbangkan gitu loh, datang ke Indonesia ya kan. Jadi kita bisa juga ikutan orang-orang yang kemarin nih udah war tiket sana sini untuk musisi favoritnya. Aku juga FOMO lagi ya. Tapi belum ada musisi yang kayak aduh aku pengen nonton banget gitu loh, dari musisi-musisi yang namanya memang udah terkonfirmasi bakal datang ke Indonesia. Jadi kita doakan saja ya, mungkin juga musisi favorit kamu belum datang dan akan datang. Ya, semoga nanti duitnya, rezekinya ada gitu kan. Sementara karena Taylor Swift belum datang, belum ada rencana kayaknya ke Indonesia, masih sibuk mempersiapkan pernikahan. Jadi aku puterin satu lagu Youngsters yang berasal dari album pertamanya Taylor juga. Lagu yang satu ini bisa dibilang atau bisa dikategorikan sebagai love song, dimana mungkin kamu juga pernah ada di titik seneng banget lagi pas pulang masih kebawa senyum-senyum sendiri gitu. Karena emang jatuh cinta zaman-zaman PDKT tuh seindah itu ya gak sih? Padahal sebenarnya sesimpel cuma duduk berdua aja di motor, di bonceng. Tapi ternyata ada ya masa-masa kita tuh bahagia karena hal-hal sesederhana itu. So yes, Youngsters Fearless is coming to your playlist. Spesial aku puterin buat Kakak Nadi.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Dewasa itu menurut Alfu gimana?
4: Dewasa itu kalau menurut saya sendiri, ketika kita benar-benar tahu batas kemampuan kita, kayak apa yang bisa kita lakuin, apa yang ternyata kita nggak bisa lakuin itu, terus gimana kita benar-benar mulai peduli sama keluarga, terus benar-benar gimana kita mulai menaruh prioritas mana harus dilakukan, mana yang enggak.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.
5: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Akuviva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa, pasti sejuknya.
4: Murni banget.
3: Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
5: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Akuviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Akuviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Akuviva sebanyak-banyaknya ya.

0: 94.8 JFM The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: You are listening to DJ FM Surabaya.
6: Hey, I'm Gracie Abrams.
4: This is the hit song.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
4: This is your favorite song. Stay tuned on 94.8, streaming on www.djfm.co.id and download on air, available on App Store and Play Store.

0: Ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.
3: Yuk kita bahas original soundtrack dari film animasi Zootopia 2 di The Ultimate Soundtrack. Nama Sakira masih dipercaya nih buat isi soundtrack dari dunia Zootopia. Setelah sebelumnya sukses lewat single Try Everything buat Zootopia season pertama, dan kali ini Sakira ngebawain single berjudul Zoo dengan perpaduan gaya musik, yaitu musik Latin dan pop yelster.

Fun fact-nya, lagu ini ditulis sama Ed Sheeran loh, Youngsters, bareng sama Shakira dan beberapa songwriter lainnya. Zoo sendiri ngebawa semangat self-expression. Yes, itu adalah sebuah keberanian buat nunjukin jati diri tanpa topeng dan tanpa rasa takut, Youngsters. Kayak nilai-nilai yang selama ini dilakuin sama karakter Judy dan Nick yang gak pernah ragu buat ngikutin kata hati mereka, walaupun nih seringkali gak sejalan sama ekspektasi lingkungan.

Kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, youngsters.

pagi sobat buat kamu yang sudah stay tune dan seru-seruan barengan sama Kiki di Sunset Vibe sore hari ini, Yasters. Kita ketemu lagi besok dan tenang aja, DJ FM Surabaya bakal tetap nemenin kamu. Nanti jam 8 sampai jam 10 ada DJ Febi nih yang siap muterin lagu-lagu Jepangan Koreaan favoritnya kamu. Jadi stay tune terus aja dengerin frekuensi 94,8 FM atau bisa juga didengarkan melalui www.djfm.co.id. Dan kamu juga bisa download aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. It's time for me to sign out now. So see you and bye-bye.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia. Yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?

0: by DJ FM.
1: Film Monster Pabrik Rambut garapan sutradara Edwin udah ngenalin para cast-nya yang diperanin sama Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Sal Priyadi, dan Didi Ninitowo. Gak cuman cast-nya aja, trailernya pun juga udah dirilis yang stars. Plus, original soundtrack-nya. Tidak lain, original soundtrack-nya diisi sama Sal Priyadi juga yang stars. Lewat single berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Original soundtrack-nya udah dirilis nih. Sedangkan filmnya sendiri baru tayang 4 Juni 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: lenyap berbekas nanti. Atau mau menurut tuk cahaya.
1: Oh, berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
2: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars.

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih youngsters. Dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really on DJ Amber.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Apakah ini lagu yang lagi sering kamu dengerin setelah tersore-sore, youngsters?
3: Teringat seru suaramu menepis keraguan.
2: Kalau iya, langsung aja kita bahas di The Ultimate Soundtrack kali ini. Fun fact, lagu ini pertama kali ditulis sama Bara Suara di sebuah workshop di Puncak bulan Januari 2021 dan di tahun 2022 bekerja sama bareng Erwin Gutawa untuk record orkestranya. Baru deh di tahun 2024 dikontak tim film Sore Istri dari Masa Depan buat lagu Terbuang Dalam Waktu dijadiin soundtracknya. Dan boom, di tahun 2025 meledak lagi deh lagunya karena lagu TDW ini ditempati di adegan-adegan klimaks yang bakal terus diingat sama penonton. Belum lagi, liriknya tentang kehilangan, kesedihan, dan cinta yang tak lekang oleh waktu. Terbukti banget lewat liriknya. Kita kan tua dan kehilangan pegangan. Lihat senyummu memberiku kekuatan. Sisa nafasku, cinta tak kenal waktu menjagamu.

0: by DJ FM.
1: Tim Penyelidikan dan Penyelamatan atau Tim SAR Indonesia diakui jadi salah satu tim SAR terbaik yang ada di dunia, di mana berdasarkan audit dan penilaian internasional oleh organisasi-organisasi dunia kayak International Maritime Organization, International Civil Aviation Organization, dan Instagraf yang menetapkan standar Tim SAR Global, Tim SAR Indonesia itu berada di peringkat ke-8 dunia ya Stars. Nah, menurut Ketua Basarnas Muhammad Syafi'i, Indonesia ini kan salah satu negara rentan bencana ya, pasti butuh banget tim SAR yang bisa diandalkan. Tapi sayang kalau masih harus terbatas ruang geraknya karena kurangnya peralatan, yang dimana semua itu kembali lagi pada dana pemerintah untuk Basarnas agar sistemnya lebih kuat lagi.
0: DJ Highlight by DJ FM. New release on DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Kali ini aku mau memperdengarkan kamu, youngsters, sama salah satu pendengar yang berani membagikan sedikit ceritanya di Kring, how's your day. Ada nih Ken yang udah tersambung barengan sama Kiki. Halo.
4: Halo.
3: Hai. Ini sambil ada satu cerita yang menarik ya, youngsters, ya sebenarnya. Karena Niken ini di usianya yang muda, 24 tahun, tapi udah memutuskan untuk menjadi orang tua asuh atau orang tua sponsor bahasanya ya.
4: Oke, mungkin aku boleh cerita sedikit kali ya. Jadi sebenarnya awal-awalnya aku memutuskan untuk jadi orang tua sponsor ya, itu karena emang awalnya tuh aku cari ini sih program yang bisa ngebantu anak buat sekolah gitu. Karena emang aku ada minat di sana. Jadi kayak pengennya sih berdonasi yang reguler gitu ya, yang bulan tuh bisa kasih bantuan. Terus ternyata waktu aku gak bisa tidur nih malam-malam gitu ternyata aku ketemu sama satu yayasan itu Wahana Visi Indonesia. Jadi dia itu kayak ini sih kayak yayasan yang itu menghimpun atau memberdayakan anak-anak di daerah-daerah terpencil gitu. Dan yayasan itu yang menyalurkan bantuan-bantuan buat anak-anak tersebut, entah itu dalam bidang pendidikan atau kesehatan, pokoknya berdayakan lah anak-anak di situ. Ternyata dari yayasan ini tuh kayak punya program yang nggak biasa gitu, di mana setiap anak itu nantinya akan menerima bantuan setiap bulan ya dari sponsor, tapi dengan syarat skema mereka itu memilih sponsornya masing-masing, yang mana itu nanti yang disebut sebagai orang tua asuh atau sponsor
3: sendiri.
4: Jadi antara anak dan juga orang tua yang masih sponsor itu tuh ada nge-link khusus gitulah ya istilahnya. Jadi kayak dikasih hubungan khusus yang mana jadinya lebih intimate sih menurut aku. Jadi kayak kita benar-benar ngasih bantuan dan emang kita dapat perkembangan dari anak-anak sendiri kayak gitu.
3: Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: dan deloken niki RCTI nang channel 28.
1: Skillmu tinggi sekali.
2: Keren banget. Pokoknya kamu harus ada di grand final.
0: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final, Senin 18 Mei, jam 9.30 malam. Result and Reunion, Senin 25 Mei, jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
3: Sayang.

0: alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus.

mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus.

0: by DJ FM.
1: Mei 2026 ini ya Stars, the King of Pop Michael Jackson kembali ada di posisi 1 sebagai global artist, lebih unggul dari Justin Bieber bahkan. Posisinya dan beberapa lagunya bisa naik lagi, terlebih karena film biopic berjudul Michael yang tayang di bioskop, di mana ini ngedorong banget jumlah streamers dan penjualan digital secara signifikan. Bahkan diantaranya adalah pendengar baru loh ya Stars.
2: DJ Highlight
0: by DJ.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
1: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aquaviva. Setara 2 liter air, diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Murni banget. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar.
1: Setuju banget sama Kak Angga Yunanda. Emang cuma Aquaviva yang 3 botolnya bisa memenuhi kebutuhan hidrasi 2 liter sehari. Sejuk banget emang. Gak hanya kasih kamu kesejukan, di Ramadan kali ini Aquaviva juga punya kejutan tutup botol Ramadan. Mulai dari umroh, Samsung Flip 7, kulkas, TV, air fryer, e-wallet, dan uang tunai bisa kamu dapetin. Totalnya hingga miliaran rupiah. Buruan borong Aquaviva sebanyak-banyaknya ya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really on DJI.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: 빵 거래야 파퍼리트.
1: 그럼 2009년생.
0: 맞아요. 아, 나 먹고 인포터 비밀이 주 빵 거래. 니가 이런 지게 보고 아재.

Yes, masih di Tone sama Baby All Stars di 94,8 di JFM Surabaya. Annyeong, selamat hari Senin dan selamat malam buat kamu semua yang lagi mungkin perjalanan pulang terjebak macet di jalan, yang pikirannya juga ikut macet karena tugas, kerjaan, deadline, ataupun drama kehidupan di hari Senin ini. Ya, seperti biasa All Stars bareng sama Baby sampai nanti jam 10 malam di malam hari Senin ini, minggu kedua di bulan Mei, sebelum selesai begitu aja. Karena sekarang waktunya kamu recharge energi, santaiin pikiran kamu, dan nikmatin malam hari ini barengan sama Feby sampai nanti jam 10 malam. Jadi wajib banget buat kamu yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan tentunya, dan jangan lupa senyum kalau klakson kanan kiri kamu mulai konser sendiri, karena wajib banget buat kamu drop playlist Jepang Korea favorit kamu yang star. Jika kasih tahu Feby lewat WhatsApp di 081-888-0948, atau kau bisa banget langsung aja gaspol, check Instagram kita di @djfl_surabaya. Kaca, langsung aja switch di Instagram. Kamu tinggal cek aja instastory terbarunya. Ada question box di situ yang bisa kamu isi, All Stars. Playlist hari Senin kamu yang bisa kamu kasih emot jempol dengan senyum terpaksamu atau dengan senyum manis kamu, All Stars, di hari Senin ini. Kasih tahu Feby playlist yang cocok banget kamu dengerin di hari Senin ini. Bisa lewat WhatsApp, bisa langsung aja drop di Instagram kita @djfl_surabaya. Selain dengerin lagu Jepang Korea favorit kamu yang bakalan nanti masuk ke playlist hari Senin ini, seperti biasa juga hari ini Feby juga bakal kasih informasi yang bikin kamu tenang ya, gak ada kedar-dadoran sepertinya, tapi bikin kamu bahagia karena hal-hal yang bikin kamu senang di awal hari Minggu Senin ini ya, All Stars, itu bakal ngaruh di seminggu ke depan. Jadi mari kita buat hari Senin ini nomo-nomo hang bokeh ya, All Stars. Wajib banget buat kamu kalau hari ini ngerasa sesak, tarik nafas dulu, buang pelan-pelan, buang capeknya, karena mulai sekarang biar musik malam hari ini nemenin kamu di JGBAL sampai jam 10 malam.

0: 94.8 JFM The Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang youngsters, Kiki Pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum

0: 스포츠 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: Ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Chike Plus입니다.
2: Masih bareng Sofi Bion Stars di 94,8 di JFL Surabaya. Yes, berita dari Korea Selatan hari ini, Hill Stars. Beneran bikin kamu happy sih, karena sekarang ya selain media sosial kamu dipenuhi sama pria kekar itu ya, Hill Stars. Jadi mereka bakalan comeback yang stars, komparasi dia ya yang stars, karena di segmen Korea kali ini ada kabar terbaru dari kamu buat kamu semua pecinta drakor, khususnya Perfect Crown yang stars. Byung-won Suk ini tuh dipastiin bakalan ngasih surprise buat di akhir episode besok di minggu ini ya, yang stars soundtrack terakhir yang dimana lagu ini tuh spesial banget resmi dirilis nanti di tanggal 15 Mei. Sebelumnya sempat dirahasiain tuh karena ini bisa dibilang hidden cardnya dia dari line up soundtrack mereka gitu, yang stars. Nah, cuplikan lagunya sendiri pertama kali muncul

Dulu itu setelah episode 9 tayang dan langsung bikin semua penonton benar-benar bahagia banget karena vibes-nya itu, emosionalnya itu dapat seperfect itu. Memang si Bio Wonsuk ini ya yang semuanya bisa dia lakuin. Di drama ini Bio Wonsuk itu adu acting sama Ayu ya, yang serius buat kamu yang belum nonton atau masih ragu atau masih menunggu tim yang langsung full episode dulu, gak mau ongoing karena takut digantungin ya. Dan chemistry mereka tuh disebut makin kuat karena konflik cerita yang tentunya semakin intens yang stars. Kita tunggu aja ya kabar besok, nungguin full versionnya soundtrack ini keluar. Kalau kamu sendiri tim yang nonton dramanya nunggu soundtracknya full keluar dulu atau nunggu episode-nya keluar dulu semua baru nonton dramanya, atau ikutan ongoing yang stars, kasih tahu baby sambil drop playlist Jepang Korea favorit kamu. Dan hari ini yang udah kasih tahu Feby playlistnya di hari Senin ini, Hellstars, ada siapa aja yang udah drop playlistnya hari ini? Mari kita lihat, Hellstars. Di WhatsApp ada Kanara yang malam hari ini request lagu Bubble dari Yorushika, opening anime Liar Game, Hellstars. Ini ceritanya tentang mahasiswi jujur yang terseret dalam permainan kebohongan. Tapi untungnya dia tuh masih dibantu, masih selamat gitu ya Kanara ya. Dibantu mahasiswa yang jenius dan tapi pandai, ini bukan dan Kanara, tapi pandai berbohong. Jadi untuk bertahan dalam permainan ini harus sabar lihatnya katanya, karena sejauh ini si cewek itu terlalu polos dan jujur, jadi ngasih beban gitu ke cowoknya. Waduh, greget iya, bikin mikir iya kan Kanara nih anime. Nanti Feby bakal puterin lagu soundtracknya. Terus ada juga dari si Aki yang punya aku hari ini mau dengerin lagu Bewitch-nya Anthem. Ada juga dari si Magi mau dengerin alibinya Zodiac. Ada si Reynon seperti biasa mau dengerin lagunya Reiko hari ini. Yang cek nanti Feby bakal ceki dulu, ditungguin aja ya. Ada juga dari si Fabian yang udah gak sabar banget mau dengerin lagu dari Yosubi yang Yumi, yang sebenarnya dia mau dengerin lagu Baby Monster yang Chom, tapi keduluan sama aku karena itu lagu bikin hari Senin itu cocok banget ya. Kalau misalnya kamu hari ini lagi galau, dengerin itu langsung hilang, lupa galaunya, yang stars. Rekomendasi banget buat kamu yang belum dengerin lagunya Baby Monster Chum, yang stars. Dan ada juga dari Kak Farhan yang hari ini mau dengerin lagu dari si Back On Kickstart. Okay, satu-satu bakal Feby masukin ke playlist, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam. Ada juga si ini Fahmi yang stars ternyata. Aduh, yang hari ini dia juga gercep tuh gabungan. Mau dengerin 80s yang work. Wah, ini cocok banget ya didengerin di hari Senin ini. Aku putarin langsung deh buat kamu yang stars.

0: Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario. Kidario.

Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur. Bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

start requestan dari Kak Farhan udah Feby Putarento ya Star. Sekarang giliran kamu dong di hari Senin ini, playlist kamu kayak gimana, kasih tahu Feby ya Star lewat Instagram kita @djfamsurabaya, atau kamu bisa banget kok masih bisa buat request lewat WhatsApp juga di 081-888-0948. Mari kita ceki yang ada di Instagram dan menyapa kamu yang udah drop playlist di Instagram kita @djfamsurabaya. Gimana sih Feb caranya kalau request di Instagram? Tinggal cek instastory terbaru dari DJ FM Surabaya ya Stars. Ada question box yang bisa kamu isi nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favorit kamu tentunya. Hari Senin ini ada dua bestie yang menyapa. Hari ini mau dengerin lagu Great-nya Beavers. Terus ada juga si Berian, ada si KISC _0524 Bulbul Huya, requestannya Dreadfruit-nya Sakurazaka. Oke, okay. Terus dilanjut ada si Yaozi King Mei yang mau dengerin lagunya King and Prince yang Walk for Lily. Ada juga dari Ku yang mau dengerin lagunya Number I3XL. Ernest Lovely juga samaan. Kalau si Natuka614 mau dengerin Fujikaze yang Okay Goodbye. Terus ada juga dari Fujikaze, siapa lagi nih? Lisa Kaze, hari ini mau dengerin lagu Overflowing. Kalau si DH194 mau dengerin yang Pure White. Wah, beragam ya. Ada Overflowing, ada Okay Goodbye, ada Pure White yang Star. Nanti Feby bakal ceki dan puterin salah satu dari tiga pilihan kamu ya. Ada si Laila yang menyapa aku hari ini. Kau Feb mau dong Hisung yang cover? Boleh, nanti Feby bakal ceki dulu ya. Lagu requestan kamu satu-satu ya Stars yang bakal menemenin playlist hari Senin ini. Jadi kasih tau juga sekarang juga ya Stars, di Instagram, di WhatsApp juga bisa. Aku puterin dulu ya lagu requestan dari bestie kita, Beavers, Great buat kamu ya Stars.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, Youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Lanjut ke kabar dari Jepang, Yelsters, yang lagi rame dibahas nih ya. Berseliweran juga, Yelsters. Kenapa bisa tuh, Feb? Karena khusus nih buat kawan anime lovers juga pastinya ngelihat ini di media sosial kamu. Anime Dr. Stone ternyata baru aja nampilin Indonesia di episode terbarunya. Di cerita itu Yelsters, tim Sengguin itu datang ke Indonesia buat mencari pohon karet dan juga memanen padi sebelum kembali ke Jepang. Ceritanya begitu. Nah, menariknya lagi nih, alasan Indonesia dipilih ternyata karena relate banget sama kondisi dunia nyatanya. Dan Indonesia disebut sebagai salah satu produsen karet alam terbesar di dunia dan juga termasuk negara penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Jadi nggak heran tuh kalau lokasi ini dianggap penting dan jadi cerita perjalanan ilmiah dari Dr. Stone sendiri, Yelsters. Dan tentu aja fans di Indonesia semakin histeris ya, langsung heboh karena akhirnya negara kita muncul juga di anime populer satu ini, Yelsters. Walaupun netizen juga sempat bercanda, untung ya kan keburu pulang sebelum ketemu sawit, katanya begitu, Yelsters. Tapi tentunya dari cerita yang dikemas itu seru banget ngelihat Indonesia makin sering muncul di anime dan budaya pop Jepang. Kira-kira nanti bakalan ada anime yang mention Indonesia lagi gak ya, Yelsters?

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario. Yo.
4: Senik, senik.

Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.

Masih di Temenin Sofi di All Stars di 94,8 di JFM Surabaya. Nah, karena di bulan Mei ini adalah bulannya Surabaya ya, All Stars lagi-lagi banyak banget festival-festival, event-event yang diadain sama pemerintah untuk nemenin kamu di weekend. Kalau hari Sabtu kemarin ada festival Rujak Ulek yang selalu menemani kamu setiap tahunnya ya, All Stars. Dan di minggu ini, di tanggal 16 besok, kamu bakalan bisa ngelihat yang tentunya ini itu yang paling ditunggu-tunggu sih, yang harus bisa dibilang gitu. Kenapa bisa ya, Beb? Karena ini biasanya tuh pawainya itu pagi hari, tapi kali ini kamu bisa ngelihat keindahan-keindahan yang terlihat Yelsers di malam hari. Ada apa memang, Feb? Jadi di tanggal 16-nya itu nanti bakal ada Garden of Hope, Yelsers alias parade bunga yang dikemas berbeda di tahun ini karena bakalan ada lampu-lampu warna-warni yang bercahaya, ada penampilan-penampilan parade yang lebih kreatif, kendaraan hias yang super mewah yang menemani kamu di hari Sabtu besok di jam 6 dari Tugu Pahlawan sampai Monumen Bambu Runcing, Yelsers. Jadi siap-siap banget buat kamu yang malmingan di hari Sabtu besok ditemenin sama event-event dari Surabaya. Ini sih momen yang paling ditunggu-tunggu, Yelsers. Nah, kalau ngomongin tentang festival ya, Yelsers, jadi di Korea Selatan juga punya budaya tradisional yang vibes-nya hampir mirip sama tradisi kumpul-kumpul dan gotong royong di Indonesia. Nah, apa tuh? Kalau di sini kita tuh sering banget punya tradisi masak rame-rame gitu ya, yang satu kumpul warga waktu ada acara tertentu. Nah, di Korea Selatan ada tradisi lama yang diberi nama Pumasi. Ini adalah budaya saling bantu antar tetangga atau warga desa gitu. Jadi dulu masyarakat Korea tuh biasa buat kerja bareng-bareng waktu panen, masak, buat acara besar atau ngebantu keluarga yang sedang punya hajatan. Mirip banget ya sama tradisi di Indonesia kalau rewang itu ya, yang sersia. Jadi setelah selesai kerja, mereka itu juga biasanya makan bareng sambil ngobrolin tentang kehidupan, menikmati suasana kampung, dan vibesnya itu benar-benar kayak mirip banget sama budaya Indonesia yang identik dengan gotong royong dan makan rame-rame. Contohnya kayak kemarin ya, festival Rujak Ulek. Tapi sebenarnya Pumasi sendiri itu adalah budaya Korea yang tentang pertukaran tenaga kerja atau saling ngebantu aja yang tersantar warga, terutama di bidang pertanian gitu. Jadi harapannya bakal menerima bantuan yang serupa juga nantinya di kemudian hari. Pokoknya saling lah, yang stars. Udah siap belum buat menikmati berbagai event dan festival seru di Surabaya?

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Tenang Yasters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, Kidario.

Pernah nggak sih kamu ngerasa lebih percaya diri setelah selfie? Nah, asal kamu tahu aja Youngsters, ternyata itu bukan kebetulan. Sebuah studi dari University of California, Irvine, nemuin sebuah fakta kalau selfie apalagi sambil full senyum lagi ya, itu bisa ningkatin suasana hati dan perasaan positif. Di studi itu juga bilang kalau responden yang diminta buat selfie sambil senyum tuh perasaannya jauh lebih happy dibanding mereka yang nggak ngelakuin itu. Nggak ada salahnya nih, mulai besok yang nggak pernah selfie, dicoba deh. Mau diposting atau disimpan aja di galeri, nggak apa-apa. Yang penting kan coba aja dulu, kali aja lebih semangat memulai hari.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

Gak kerasa banget Youngsters, udah 2 jam ya Feby nemenin kamu di J-K-pop tentunya di hari Senin ini, yang bikin kamu ngerasa dar-dar-dor, yang bikin kamu ngerasa numuh-numuh himtiro Youngsters hari Senin ini. Nah sekarang kamu waktunya buat istirahat, buat ngelepasin semua rasa penat kamu di hari Senin ini Youngsters. Dan kita bakalan jumpa lagi besok tentunya di program dan jam yang sama di J-K-pop dari jam 8 sampai jam 10 malam ya Youngsters. Kita bakal seru-seruan lagi dengan playlist Jepang Korea favorit kamu. Jadi siapin playlist kamu biar besok kamu bisa gabungan lebih awal dan seru-seruan bareng di J-K-pop tentunya. Buat kamu semua anak muda yang malam hari ini lagi berjuang dengan versinya masing-masing, entah sekolah, kuliah, kerja, mimpi, atau bahkan isi kepala yang bikin capek sendiri, kamu nomo-nomo cerita cinggu ya. Masih banyak jalan menuju Roma. Kamu masih keren banget bisa bertahan sampai detik ini. Kumau, gak apa-apa kalau jalannya beda. Onarin kumau cinggu ya. Saat istirahat, calza, annyeong.

0: Yastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir. Yeah.

benar-benar ngegambarin semangat dan ketegangan di dunia balap. Di lagu ini, Todd McRae kayak pengen nyampein pesan buat terus berjuang dan gak boleh nyerah, apalagi di masa-masa sulit. Dan itu kebukti lewat liriknya, "Just keep watching, I'll show you what I'm made of," yang bikin kita ngerasa termotivasi buat terus maju meskipun ada rintangan. Dan lagu ini juga jadi suara dari mereka yang gak banyak bicara, tapi punya sesuatu yang besar buat ditunjukin. Pas aja buat kamu yang mungkin lagi diremehin, dianggap gak bisa apa-apa. Karena kadang bukti yang paling kuat itu datang dari hal yang paling sabar, youngsters. Ultimate Soundtrack.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Film Monster Pabrik Rambut garapan sutradara Edwin udah ngenalin para cast-nya yang diperanin sama Rachel Amanda, Lutesha, Iqbal Ramadan, Sal Priadi, dan Didi Ninitowo. Gak cuman cast-nya aja, trailernya pun juga udah dirilis yang stars. Plus, original soundtrack-nya. Tidak lain, original soundtrack-nya diisi sama Sal Priadi juga yang stars. Lewat single berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi. Original soundtrack-nya udah dirilis nih. Sedangkan filmnya sendiri baru tayang 4 Juni 2026.
1: DJ Highlight by DJ

0: lagi apa berbekas nanti atau mau menurut tuk jaya
1: gila banget. Untung ada ojol, jadi tetap bisa nyampe tepat waktu dan nggak begal nyetir. Itu yang penting tuh.
2: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
1: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
2: Wah, baik kok dipuji sendiri.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Geng Scooby-Doo akhirnya balik lagi nih Youngsters, tapi dalam versi live action. Netflix baru aja ngerilis first look Scooby-Doo Origins. Di sini, Fred, Daphne, Velma, dan Shaggy bakal tampil dengan versi yang lebih real. Gak cuman itu, tampilan perdananya juga langsung nunjukin vibe yang beda dari versi kartunnya. Menariknya, cerita kali ini bakal fokus ke awal mula terbentuknya Mystery Inc. Mulai dari gimana mereka pertama kali ketemu, sampai akhirnya jadi tim pemecah misteri. Dengan nuansa yang lebih dark dan misterius, versi ini juga digadang-gadang bakal punya cerita yang lebih kompleks dan serius.
0: DJ Highlight by DJ.

0: belum? Yang Dead Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa, nih, apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan, sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Okay.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Gak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Dan aku harus bantu gimana caranya untuk melunasin itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku
2: kenapa?
3: Waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat gak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.
3: Youngsters, Madonna bakal ngerilis single baru nih, kolaborasinya sama Sabrina Carpenter. Single berjudul Bring Your Love ini sendiri dirilis 30 April 2026. Sebelum dirilis, mereka udah pernah ngebawain secara live di panggung Coachella loh, dimana waktu itu Madonna muncul di panggung Sabrina Carpenter. Tungguin lagunya di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stes. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stes. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM Yaltinate Youngsters Radio.

0: Paramount Pictures resmi ngumumin kalau Top Gun 3 bakal mulai proses pengerjaan nih yang stars. Tentunya masih bakal diperanin sama Tom Cruise sebagai Maverick, Miles Teller sebagai Rooster, dan Glenn Powell sebagai Hangman. Top Gun 3 ini sendiri, kata sang sutradara Joseph Kosinski, bakal fokus sama krisis eksistensial Maverick dan kemungkinan besar juga bakal jadi last chapter dari film Top Gun.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Boleh kasih duit piro sih, kon? Cakep, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar gak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar nggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga nggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Yuk ngebahas original soundtrack yang jadi penanda comeback-nya Ada Apa Dengan Cinta lewat single Rangga Cinta yang dibawain Eva Celia dan Dila.

Udah kayak tradisi ya, kalau AADC rasanya kurang afdol kalau nggak ada musik dan soundtracknya. Nah, untuk Rebirth AADC yang filmnya masih digarap sama Miles Film berjudul Rangga dan Cinta ini masih akan munculin tim song duet yang jadi ciri khasnya. Kenapa kok Bilal dan Eva Celia yang merupakan ponakan dari Mira Lesmana sendiri? Karena film Rangga dan Cinta ini fokusnya ke cerita remaja. Makanya dicarilah musisi muda buat ngebawain lagunya. Uniknya, ide ngadirin tim song ini bukan sejak awal filmnya dibuat. Malah ide ini muncul waktu proses syuting sedang berlangsung.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. You really? On video.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight. By DJ FM.
1: Kabar baru datang dari band legendaris Indonesia asal Yogyakarta, Sheila on Seven, di mana mereka bakal ngerilis single baru berjudul Sederhana yang bakal dirilis 6 Mei 2026 ya Stars. Kalau didengerin dari spill-spillan lagunya dan captionnya nih ya Stars, lagu ini seakan-akan kasih pesan kalau keinginan dan kebutuhan setiap orang tuh beda-beda. Tapi setiap orang pasti punya sesuatu yang diprioritasin dan layak buat diperjuangkan. Sheila geng dan juga ya Stars, sabar dulu ya. Kalau lagu nya udah rilis, pasti bakal ada di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Eh, ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Justice Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: New Willy. On DJ

0: Ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Young Stars. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, Get Beat Down by the World, Sometimes I Wanna Fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Mei 2026 ini ya Stars, The King of Pop Michael Jackson kembali ada di posisi 1 sebagai global artist, lebih unggul dari Justin Bieber bahkan. Posisinya dan beberapa lagunya bisa naik lagi, terlebih karena film biopic berjudul Michael yang tayang di bioskop, di mana ini ngedorong banget jumlah streamers dan penjualan digital secara signifikan. Bahkan di antaranya adalah pendengar baru loh ya Stars.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Widih, sekarang nggak apa-apa tinggal scan kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya. Astaga!
1: Ya, in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepat tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga, namanya My Sleep Button.

Jujur deh, siapa yang sering banget ke toilet suka ngajak-ngajak temennya? Nih ya youngsters, asal kamu tahu aja nih, berdasarkan studi dari Kyoto University Japan yang diterbitin dalam jurnal Current Biology, ternyata kebiasaan buang air kecil ngajak-ngajak temen tuh kayak kebiasaan yang dilakuin sama simpanse tahu. Bahkan simpanse buang air kecilnya bisa banget loh barengan, bukan karena kebetulan kebelet pipis, tapi ya karena pengaruh sosial aja. Aneh ya, FOMO kok FOMO ke toilet sih?

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkanmu selalu.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
3: Mulai dari

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
2: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters, Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
3: New release on DJ.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas OST dari film animasi super gemes. Warna kuning, berbadan kotak. Yes, siapa lagi kalau bukan SpongeBob SquarePants? Kali ini, iSpace dipercaya buat isi OST The SpongeBob.

0: Hit song dari Silent Open Up ini berhasil masuk dalam kategori Best Song Asia di Music Japan Awards 2026. Silent Open Up sendiri berhasil mengungguli musisi Indonesia lain kayak Fizz dan juga 420. Dan Tobola Bali sekarang bersaing dengan lagu-lagu hits Asia lain, termasuk single Golden yang jadi original soundtrack K-pop Demon Hunters.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.
3: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identiti yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu Pesta Dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Sempat ada AI yang menang di penghargaan-penghargaan besar dunia. Muncul nih keputusan besar dan tegas datang dari Academy of Motion Pictures Arts and Sciences yang nyelenggarain Oscar. Resmi netapin aturan bahwa nggak boleh ada karya AI di kategori penghargaan utama. No AI ya, yang starts mulai dari aktornya, skripnya juga harus ditulis sama manusia. Bahkan Academy bisa banget minta bukti kalau karya mereka ini dibuat real 100% sama manusia. Kebijakan ini dibuat biar pekerja kreatif tidak tergeser oleh teknologi. Selain itu juga sebagai bukti kalau Oscar masih akan dan tetap menghargai kreativitas manusia.
0: DJ Highlight by DJ

0: Udah siap nih. Yuk, tune in
1: 94.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi, Youngsters. Good morning, sayang-sayangnya Dibi. Di pagi hari ini, live dari Citan W14 Surabaya, tanggal 12 Mei 2026. Ada Dibi yang nemenin kamu, Youngsters, selama 3 jam ke depan. Dari jam 6 sampai jam 9 nanti, yang pasti cuma di The Morning Crew. Kau bisa dengerin lewat radio konvensional yang ada di rumah atau yang ada di mobil kamu. Bisa juga streaming lewat website kita di www.djfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Biar makin semangat ya di hari Selasa ini yang starts di The Morning Crew, dibuka dulu sama satu single kolaborasi yang ciamik banget, yang ngehits di tahun 2014. Coming from JCJ, Ariana Grande, Nicki Minaj, this is Bang Bang.

Dua lagu dedikasi sebagai pembuka di The Morning Crew pagi hari ini. Yang stars ada Bang Bang coming from JCJ dan juga ada Michael Bublé Love You Anymore. Dan masih banyak banget lagi lagu-lagu lain ya yang bakal dedikasi yang stars. Yang pasti sih lagu-lagu yang ngajakin kamu untuk throwback ke tahun 2000-an, 2010, 2015. So kalau kamu punya rekomendasi lagu dari tahun-tahun segitu ya, kita mundur banget ke belakang yang stars, langsung aja kasih tahu di B lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau kamu juga bisa langsung aja DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Dip, aku ada rekomendasi lagu nih dari tahun segitu, penyanyinya ini, judulnya ini gitu ya. Jangan lupa untuk kasih tahu nama kamu juga yang stars biar Dibi bisa nyapa dimanapun kamu berada. Dan selain itu juga nanti Dibi bakal ngajakin kamu untuk stretching tipis-tipis. Jadi untuk memulai hari ini ya, selain berdoa, afirmasi positif, kita juga harus stretching yang stars biar badan kita tuh siap gitu ya. Selain memang bos kamu nanti, dosen kamu nanti, guru kamu nanti siap untuk ngasih segala tugas-tugas ke kamu, badan kamu juga harus siap yang stars untuk menerima semua itu ya. Jadi kita akan memulai hari ini dengan stretching tipis-tipis yang bisa dilakuin sambil duduk. Jadi kamu kalau lagi duduk di atas kasur bisa ngelakuin stretching ini ya. Dan selain itu juga nanti Dibi bakal ngajakin kamu untuk mengasah gitu ya otak kamu untuk berpikir cepat dan menjawab cepat, di mana lagi kalau bukan di tebak cepat. Dan ditutuplah The Morning Crew pagi hari ini lewat dua musisi yang aku battlein di back to back song. Jadi dua musisi ini masing-masing nanti punya dua lagu yang stars yang bakal jadi penutup di The Morning Crew. Dan kamu bisa pilih kira-kira musisi mana yang pengen banget kamu dengerin dari yang Dibi battlein ya. Nanti ada di jam 8 menuju ke jam 9 yang stars. Pokoknya kita seru-seruan bareng selama 3 jam di sini. So pastiin kalau kamu udah save nomor WhatsApp kita. Sekali lagi nomornya ada di 081-888-0948 atau kamu juga bisa langsung aja follow social media kita, DM kita di @djfmsurabaya. Dibi lanjutin lagi lagu-lagu enaknya selain Love You Anymore dari Michael Bublé. Ada juga satu single yang gak kalah ngehits yang stars di tahun-tahun 2015-an nih ya. Ada Final Song spesial buat kamu di The Morning Crew.

0: better stay tuned.
1: You better stay tuned
0: on djfm.co.id.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Lagi cari aktivitas seru untuk keluarga atau teman-teman? Yuk datang ke BePlay The Joy Factory di Ciputra World, Surabaya. BePlay, sebuah immersive experience yang menggabungkan seni, desain, serta teknologi dan cocok untuk segala usia. Mulai dari anak-anak hingga dewasa. Jelajahi 8 ruang interaktif yang menghadirkan keseruan, mulai dari lorong cahaya, giant kolam bola, ayunan, dan masih banyak lagi. BePlay hadir di level G, Ciputra World, Surabaya. Mulai akhir Februari sampai 31 Mei 2026. Tiket masuk mulai 50 ribuan aja yang bisa kamu dapetin secara online di Goers. Informasi lengkap, cek Instagram dan TikTok at bplay.id. Ayo, ajak keluarga dan temanmu untuk seru-seruan dan masuk ke dunia bermain di BePlay. BePlay The Joy Factory di Ciputra World Surabaya 27 Februari sampai 31 Mei 2026 is fully supported by DJFM Surabaya.
5: Now. Sound is everything. It's lucky for us.
6: Identify.
7: Now we're DJFM.
8: Make some noise!
9: The Altimedia Sass Radio.

dulu nih buat Tearstars yang mungkin aja masih gitu alias masih mulet-mulet ya. Nah nih Dibi mau bangunin, yuk bangun. Bangun. Udah jam 6:30 nih. Terutama buat kamu yang mulai beraktivitas sekitar jam 7 atau 7:30, kayaknya ini udah terlalu mepet deh sayang. Bangun dulu boleh ya gitu. Setelah bangun gitu boleh masih menyadarkan diri sebentar. Abis gitu baru deh ikut stretching bareng sama Dibi ya. Karena apa? Karena di badan kita yang super duper mungkin baru banget bangun tidur harus diregangkan dulu biar otot-otot kita bekerja dengan maksimal nantinya sepanjang hari ini yang Stars. Jadi yuk mulai yang namanya stretching dulu bareng sama Dibi. Nah, stretchingnya untuk pagi hari ini yang Stars bisa kamu lakuin sambil duduk. So, kalau kamu sekarang lagi ada di kasur ya, duduk dulu. Kalau kamu lagi ada di ruang tamu ya, duduk yang tegak dulu di depan, di teras, atau mungkin di kursi meja makan sambil nungguin sarapan. Atau mungkin ada yang lagi berdiri sambil masak, boleh juga ikutan stretchingnya ya. Bisa dilakuin sambil duduk dan juga berdiri. Atau mungkin nih buat kamu yang lagi manasin mobil ya yang Stars, bisa juga nih kamu di dalam mobil duduk sambil stretching tipis-tipis bareng sama Dibi, oke? Nah, untuk stretchingnya pagi hari ini gampang banget yang Stars. Tinggal kedua tangan kamu itu silakan ditaruh di bagian belakang punggung ya. Di bagian belakang punggung. Nah, di bagian belakang punggung, punggung sebelah mana? Punggung baliknya payudara kamu. Nah, punggung baliknya PD kamu. Cewek, cowok, bebas ya. Ya kan semua punya payudara ya yang Stars ya. Nah, di belakang payudara kamu ya, di belakang PD kamu. Kalau udah, kedua telapak tangannya itu ditumpuk ya. Kedua telapak tangannya ditumpuk di tengah-tengah. Oke, ditumpuk di tengah-tengah. Nah, kemudian gerak kalau bisa, tapi kalau nggak bisa nggak perlu ditumpuk ya. Terus gerakannya adalah seperti mengepakkan sayap. Ya, mengepakkan sayap ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Itu nanti akan ketarik semuanya nih yang Stars, oke? Untuk otot-otot terutama yang di bagian kayak pundak ataupun juga di leher, pasti akan ikut ketarik semua ya. Oke, udah? Jadi kedua tangan kamu silakan diletakkan di belakang ya, di mana untuk punggungnya ya, di punggung telapak tangan itu yang menempel di punggung kamu ya. Punggung telapak tangannya ya, bagian atas telapak tangan kamu itu ada di punggung, yang nempel di punggung. Oke. Kalau udah disatukan boleh, ditumpuk boleh nih tangannya yang Stars. Tapi kalaupun gak nyampe ya gak apa-apa, gak usah ditumpuk deh. Disejajarkan aja. Kalau udah kita akan kepakkan ya, kepakkan tangan kita seperti sayap ayam nih ya, ke depan ke belakang ya. Hitungan 2x8 aja, gak usah banyak-banyak ya, karena nanti kemeng semua ya tanganmu ya. Oke, udah? Oke, udah ready? Udah siap? Baik, kalau gitu kita mulai dari hitungan 3, 2, 1. Ke depan dulu, 1. Ke belakang, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cukup. Oke deh kalau gitu ya Stars. Gimana untuk bagian leher kamu, untuk bagian pundak kamu, apakah sudah cukup untuk meregangkan yang namanya kaku-kaku setelah bangun tidur? Udah cukup lah ya yang Stars. Kalau kurang boleh dilakuin lagi dengan hitungan yang jauh lebih panjang ya. Atau selain itu kamu bisa kombinasikan dengan gerakan lain ya Stars gitu. Itu cocok banget untuk bisa kamu lakuin di pagi hari. Well, bentar lagi banget Tibi bakal bacain yang Stars yang udah gabungan di WhatsApp kita. Karena udah beberapa nih yang gabungan. Bahkan gabungannya udah dari jam 5 pagi tadi. Siapa ya yang gabungan di jam 5 pagi tadi yang Stars? Nanti Dibi coba cek ya. Dan sekarang ketemuan dulu sama satu single yang bikin kamu semangat deh di pagi hari ini yang Stars. Langsung Dibi kasih, ini dia ada Muse Starlight buat kamu di The Morning Crew.

The Morning Crew, dan selamat bergabung buat kamu yang mungkin barusan aja nyalain radionya di DJ FM Surabaya. Kamu lagi dengerin The Morning Crew barengan sama Dibi nih, Youngsters. Dan kayak udah Dibi sempat share tadi ya, Youngsters, kalau di pagi hari ini dan di pagi-pagi berikutnya, pokoknya di The Morning Crew deh, kamu bisa kasih rekomendasi lagu-lagu yang ngehits di tahun 2000-an, 2005, 2010, 2015, pokoknya range tahun-tahun segitu deh, yang stars, yang bikin kamu agak sedikit nostalgia ya. Dan ini adalah waktunya Dibi untuk bacain dulu yang udah gabungan nih, yang stars, di WhatsApp kita. Hai, selamat pagi. Bener-bener pagi yang sangat pagi ini ya, alias early morning banget nih. Ada Mas Randy yang udah ngechat lewat WhatsAppnya di JFM jam 4.57. Buset. Kayak itu kebangun baru mau tidur atau gimana nih? Heran banget kadang sama cowok-cowok tuh ya, yang memperibet diri sendiri dengan tidur terlalu pagi. Kenapa coba? Ya banyak sih, nonton bola, ngegame gitu. Jadi kayak ngapain sih gitu. Ngerti gak sebuah penelitian kalau terlalu banyak begadang bisa mengurangi usia harapan hidup? Jadi kurang-kurangin begadangnya dong, sayang-sayangku ya. Yuk, tidurnya mulai ditata, makan yang sehat. Kopi, mungkin kopi yang tanpa gula, jangan terlalu banyak gula gitu ya. Karena nanti Dibi akan share nih yang start satu penelitian yang baru saja aja dilakuin sama UNESCO tentang anak-anak di Indonesia yang udah terlalu banyak mengonsumsi ultra processed food ya, atau UPF nih yang stars. Jadi nanti Dibi akan share untuk kabarnya, di mana ini menjadi sesuatu yang cukup ini ya, bahaya ya untuk kita semua, nggak cuma buat anak-anak tapi buat kita orang dewasa juga ya. Selamat pagi Mas Randy, semoga sehat selalu buat Mas Randy ya. Lanjut, aku juga mau sapa ada Kak Cuanki dan juga Kakak MPR nih, yang kedua-duanya mau request lagunya Mesahira di ujung minggu. Dan sayang banget lagu Mesahira di ujung minggu ini di Indo 20 kemarin sempet turun ya ke posisi 4. Ya, gak jadi jawara lagi. Kurang banyak kali ya yang request ya. Dan aku juga mau sapa ada Mas Reno yang udah gabungan pagi ini barengan sama Dibi di The Morning Crew. Selamat pagi Kak Dibi, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah Mas Reno. Aku mau request lagu Ride With Me dari Nelly ya. Makasih Kak, ditunggu lagunya, nanti bakal Dibi puterin, oke? Okay? Ada Kak Anissa Frina, good morning. Selamat pagi, apakah sudah dalam perjalanan menuju ke Ngoro? Kak Anissa Frina, mau My Immortal dari Evanescence dong. Makasih ya, sehat selalu. Sehat selalu juga untuk Kak Anissa Frina. Dan nanti kalau perjalanan ke Ngoro, OTW kerja, hati-hati ya Kak Anissa Frina ya. Semoga selamat sampai tujuan dan lancar pekerjaannya hari ini. Amin. Sebelum diputerin dua lagu yang udah direkomendasiin sama kamu nih yang stars, ada dari Kak Anissa Frina dan juga ada Mas Reno tadi ya, aku mau kasih dulu nih satu single yang udah ada di playlist aku untuk pagi hari ini. Sesuatu akhir yang bahagia gitu lah kalau diartiin kira-kira ya, dari judul lagu Avril Lavigne, My Happy Ending, spesial buat kamu di The Morning Crew pagi hari ini.

0: ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Adult Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM di Adult Youngsters Radio.

Masih barengan sama Dibi yang nemenin kamu di The Morning Crew, Young Stars. Dan dua lagu yang udah direkomendasiin sama Young Stars, ada Mas Reno dan juga Kak Anissa Frena, udah Dibi puterin ya. Tadi ada Nelly Ride With Me, dan juga ada Evanescence My Immortal yang barusan juga Dibi kasih. Well, kayak yang tadi udah Dibi sempat bilang gitu ya, kalau makin kesini please gitu, makin banyak pilihan makanan. Tapi kita bisa dong pilih makanan yang menyehatkan, pilih makanan yang tidak membuat kita sakit atau merencanakan sakit mungkin ya. Kenapa bisa merencanakan sakit? Mungkin gitu ya Stars, untuk efeknya gak sekarang, mungkin efeknya adalah beberapa tahun kemudian, yang sudah terlalu sering kita pupuk, yang udah terlalu sering kita makan, konsumsi gitu kan, sampai akhirnya berujung hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu sakit. Apalagi sakitnya itu sesuatu sakit yang gak bisa sembuh saat itu juga, harus butuh proses yang sabar dan telaten gitu ya. Nah ini yang Stars, sebuah penelitian dari UNICEF yang menunjukkan bahwa hampir 40% kalori harian dari balita Indonesia itu berasal dari UPF. Dan bisa dibilang bahwa ini jadi yang tertinggi di dunia gitu ya yang Stars. Karena memang praktis banget kan UPF itu. Kita bisa simpen lah itu di kulkas, terus abis gitu tinggal kita goreng aja gitu ya yang Stars ya. Dimana kalau data survei kesehatan Indonesia, hampir 98% anak Indonesia itu kurang makan buah dan juga sayur yang Stars. Sedih banget. Dan jujur beberapa waktu terakhir ya, ketika Dibi lagi makan di luar gitu, terus abis itu ada pilihan sayur dan juga buah, beberapa anak yang ada di tempat yang sama bersama dengan orang tuanya, itu ketika dikasih sayur atau dikasih buah, bener-bener nolak, bener-bener gak mau ya Stars. Dan mengonsumsi UPF tinggi untuk anak-anak itu resikonya besar banget. Ada beberapa resiko yang sudah menanti mereka nantinya ya. Ada resiko obesitas gitu, kekurangan mikronutrien penting kayak misalkan zat besi, vitamin D dan juga zinc. Terus bisa juga mengganggu metabolik sejak usia dini, dan juga resiko diabetes tipe 2 di usia yang lebih muda. Gimana ya gitu. Jujur banget sih, mungkin sebagai orang tua juga bingung ya, apalagi kalau anaknya lebih dari satu dan kerja juga gitu, yang dimana akhirnya makanan praktis, makanan yang gampang untuk digoreng, ya udah itu yang untuk dibawa anaknya bekal ke sekolah gitu ya yang Stars ya. Tapi mudah-mudahan banyak orang tua yang juga masih semangat memberikan makanan sehat, makanan real food untuk anak-anaknya. Dan ini gak cuma buat anak-anak aja ya Stars, buat kita ini juga penting banget. Usia-usia 25, under 30 gitu ya, apalagi di atas 30 ya Stars. Kalau misalkan kamu mau investasi sehat, yuk mulai kurangi manis, garam ya Stars ya. Terus makanan yang mengandung UPF kayak gini, kayak misalkan nugget, sosis, kayak gitu-gitu ya Stars. Pokoknya kita upayakan untuk makan makanan yang real, alias real food setiap harinya. Semoga kita semua sehat sampai usia yang benar-benar badan kita sudah menyerah ya Stars ya. Karena kasihan juga loh kalau usia panjang ya, tapi terus abis gitu ternyata badannya gak kuat. Kayak kakekku dulu, usianya panjang tapi ternyata badannya, organ dalamnya yang gak kuat ya Stars. Kebalik gimana ya. Pokoknya intinya itu adalah kakekku tuh masih sehat gitu ya, tapi kayak mesinnya udah gak bisa beroperasi lagi. Mesin badannya udah gak bisa beroperasi lagi gitu, jadi udah lemah. Itu juga kasihan ya yang Stars ya. Jadi pokoknya mudah-mudahan kita selalu dikasih sehat lah, untuk sampai tugas-tugas kita di dunia ini udah selesai ya yang Stars ya. Aku mau sapa ada Mang Tia yang udah gabungan juga bareng sama Dibi untuk pagi hari ini. Pagi DJ Dibi, mau request dong lagu di NCE Toothbrush buat Dibi masiaran ya. Terima kasih banyak Mang Tia, ditunggu lagunya. Oke, nanti Dibi bakal puterin satu-satu. Dan untuk sekarang ini yang Stars, aku mau kasih dulu satu single nih ya, datangnya dari Sandi Sandoro yang udah ada di playlist aku untuk pagi hari ini.
udah siap juga buat Dibi puterin, Dariku Untukmu. Bukan lagunya, tapi memang judul lagunya kayak gitu. Sambil Dibi mau undang dulu nih ya, buat Youngsters yang belum merapat ke WhatsApp kita, boleh langsung aja merapat sekarang juga di 081-888-0948 atau bisa juga lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya.